0: Oke, 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng kita Saputri di obrolan sepada. Seperti biasa, kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin ya sering kita lihat tapi belum tentu kita benar-benar tahu cerita di baliknya. Kalau dengar kata relawan, apa sih yang langsung kepikiran? Bantu korban bencana kah? Donor darah atau mungkin pakai rompi merah yang harus turun ke lapangan. Padahal jadi relawan itu gak sesimpel datang terus bantu. Tentunya ada proses belajar, ada latihan, bahkan kadang harus siap dulu untuk menghadapi situasi yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang menarik sekarang makin banyak juga anak muda yang memilih untuk menghabiskan waktunya bukan cuma untuk nongkrong atau scrolling media sosial ya teman Pro 2, tapi juga ikut bergerak untuk kemanusiaan. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin mereka mau terjun untuk jadi relawan? Serunya di mana? Terus beratnya seperti apa? Dan kenapa anak muda punya peran penting dalam aksi kemanusiaan? Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung sama dua orang yang sudah merasakan pengalaman itu. Dan di studio sudah hadir ada Andika dan juga Ari, relawan PMI dari Kabupaten Buleleng. Halo, selamat pagi Kak Andika, Kak Ari.
1: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astungkar, baik.
0: Baik ya. Oke, boleh cerita dulu dong ya sebagai awal mula Kak Andika dan Kak Ari bisa gabung di PMI itu gimana sih?
1: Oke, dari saya dulu waktu SMP saya ikut ekstrakurikuler PMR. Mm-hmm. Itu ada naungan dari PMI, itu bawahan dari PMI, itu ada PMR, PMM Madya. Yeah. Nah, itu sekitar tahun 2018. Mm-hmm. Masih ya lumayan jauh lah. Mm-hmm. Setelah itu tamat dari SMP, saya ikut di SMK, itu kebetulan masih di Tabanan. Mm-hmm. Ikut juga terjun di PMR, PMR Wira, itu di sekitar tahun 2022 kalau salah. Mm-hmm. Kalau salah. Tahun segitu. Nah, selama 3 tahun itu juga saya juga berkecimpung di lingkup sekolah saja sementara karena memang di Tabanan itu masih tetap belum terlalu aktif untuk PMI-nya. Nah, kemarin di tahun 2024 saya kuliah di Institut Perkuturan Singaraja dan kebetulan di sana ada UKM KSR PMI. Nah, kebetulan kita tumben di Buleleng itu saya tahu ternyata ada diklat gitu ternyata. Nah, di sana saya ikut di PMI Kabupaten Buleleng tahun 2024. Nah, setelah itu saya terjunlah beberapa kegiatan di kegiatan masyarakat.
0: Oke.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Lumayan jauh perjalanannya.
1: Iya, betul.
0: Kalau Kak Ari gimana?
2: Nah, kalau untuk saya tuh terjunnya dari SMA itu dari berawal dari PMR juga. Mm-hmm. Nah, pas SMA itu nggak sengaja ikut PMR gitu karena diajakin sama teman. Mm-hmm. Biar ada ekstra gitu.
0: Okay.
2: Terus nggak sengaja kepilih buat ikut seleksi yang jadi satuan inti di tingkat SMA. Terus berlanjut oh ternyata gini jadi relawan. Mm-hmm. Kayak langsung rasa kemanusiaan itu keluar, kayak ada bencana atau pelayanan apa tuh ingin ikut terjun gitu. Mm-hmm. Sampai sekarang di kuliah ikut menempuh di KSR di Panji Sakti.
0: Oke, berarti kalau Kak Ari ini kan karena diajakin temen gitu kan. Kalau Kak Andika gimana nih, apa motivasinya bisa pengen ikutan menjadi relawan PMI?
1: Sebenarnya sama juga sebenarnya sama Ari. Dulu waktu SMP saya masih bingung sebenarnya, kan ada beberapa ekstrakurikuler. Mm-hmm. Sebenarnya ada beberapa tapi namun saya masih bingung. Mm-hmm. Mau ngambil apa, sedangkan keahlian saya juga belum ada seperti okay. itu. Makanya sempat ada teman kakak tingkat diajaklah, ayo join PMR, nanti kan cuma palingan main game, lapan materi, netat-netat materi, kayak gitu aja. Akhirnya ikut juga sana. Dan ternyata memang rasa kemanusiaan itu memang keluar. Saya sempat di awal sih masih ngerasa, oh perasaan kok saya sendiri cowoknya gitu. Mm-hmm. Kan. Memang karena PMR itu sedikit biasanya cowoknya, kebanyakan ceweknya gitu. Mm-hmm. Namun lama-laun saya merasa itu ya udah jadi jati diri saya gitu. Saya ikutlah dari SMP, lanjut lagi ke SMK, terus di kuliah juga ngerasa oh saya sudah dari dulu jadi PMR, ikut kemanusiaan, ikut lagi lah di PMI gitu.
0: Jadi ketagihan.
1: Iya betul, jadi ketagihan.
0: Gara-gara diajakin temen gitu ya. Tapi bayangan kalian tentang PMI seperti apa sih dulu? Apakah sama ekspektasinya sama sekarang?
1: Saya kebetulan dari Tabanan itu memang ekspektasinya agak berbeda ya, mm-hmm. dibilangnya. Karena dari Tabanan dulu waktu SMP memang saya ngerasa itu PMI itu agak gimana bilangnya, masih di lingkup-lingkup kecil aja, gak sampai keluar ke masyarakat. Ternyata waktu di Buleleng itu ikut di KSR, ternyata terjun bareng-bareng kita di bencana, donor darah, kemanusiaan, pertolongan pertama, seperti itu. Makanya saya ngerasa oh, ternyata inilah PMI gitu.
0: Oke, kalau Kak Ari gimana?
2: Untuk saya ya, terkait PMI-nya gimana tuh? Pertama merasakan PMI itu tak kira kayak oh ini organisasinya cuma berkecimpung di bidang kemanusiaan seperti kayak pelayanan ambulan, sama pertolongan pertama cuma segitu aja. Tapi ternyata lambat laun kita mencakup banyak bidang seperti kayak kebencanaan gitu.
0: Ternyata luas ya, gitu ya, banyak hal yang bisa dilakukan selama menjadi relawan PMI. Nah, selama jadi relawan, pengalaman pertama yang paling gak bisa dilupain apa?
1: Kalau pengalaman pertama ya yang paling tidak bisa dilupakan itu diklatnya.
0: Diklat.
1: Iya betul, karena sebagai seorang relawan, sebagai seorang keser pasti ada diklat, ada pendidikan dan pelatihannya terlebih dahulu. Itu bagian dasarnya lah terlebih dahulu, kita ilmu-ilmunya harus dapat di sana. Nah, di sana kita di diklat ini kita ditempa selama 7 hari gitu. Ya, itu hal yang paling terngiang lah di pikiran sampai sekarang, bagaimana kita bersama beberapa unit, bersama beberapa ya anggapnya sebagai keluarga lah. Kita makan bersama, segala macam, nyanyi bersama, materi bareng, pertolongan pertama, simulasi bersama juga seperti itu dari saya.
0: Oke, kalau pengalamannya Kak Ari?
2: Kalau pengalaman dari saya sama seperti Andika dari diklat. Ya, saya diklatnya 2 kali dari SMA. Pertama kali diklat itu merasakan pendidikannya selama 3 hari. Terus 3 hari bersama teman yang masih belum kita kenal, dan kita nyanyi bareng, makan bareng juga seperti itu. Dan kemudian saat KSR itu kebetulan saya satu angkatan sama Andika. Itu kami 7 hari. Selama 7 hari itu kami belum mengenal satu sama lain. Dan setelah dari itu oh seperti keluarga jadinya. Sangat-sangat dekat.
0: Nah, ternyata seru gitu ya setelah menjadi relawan. Nah, mungkin banyak anak muda juga yang sebenarnya pengen jadi relawan tapi ngerasa minder karena belum punya kemampuan medis seperti itu. Sebenarnya harus jago dulu atau mungkin justru nanti diajarin setelah menjadi relawan?
1: Kalau menurut saya ya seorang relawan itu bukan berarti kita cuma diam aja gitu kan. Relawan itu ada niat lebih dahulu. Niat ya sekecil apapun kegiatan kita, niat kita pasti sudah anggap sebagai relawan. Bukan berarti cuma harus berpatokan sebagai sebuah materi ataupun pelatihan. Hal-hal kecil aja kita sudah bisa membantu seseorang, itu sudah anggapnya sudah sebagai relawan. Terkhusus di PMI itu memang sebagai dasarnya pasti ada pelatihan pertolongan pertama ataupun segala macam tentang kesehatan. Nah, dari itu kita bisa menjadi seorang relawan PMI yang sebenarnya seperti itu.
0: Oke, berarti kalau menurut kalian ya nilai atau pelajaran terbesar yang didapat setelah jadi relawan itu apa?
1: Yang nilai yang terbesar ya yang paling pasti itu paling kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Nah, menurut seperti di Pancasila, kemanusiaan yang adil beradab itu masuk di PMI. Karena kita di PMI itu lingkupnya pasti menolong sesama manusia. Seperti pada kecelakaan, pelayanan ambulan, donor darah, itu pasti mencakup ke nilai manusiaan.
0: Oke, Kak Ari mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Untuk saya, di UPM itu tidak memandang status atau gender juga. Kita semua sama, keluarga gitu. Nggak memandang status ini rendah atau tinggi gitu. Semua sama.
0: Oke, okay. Wah ternyata menjadi relawan itu ya teman Pro 2 bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang memang mau peduli dan bergerak ketika orang lain membutuhkan bantuan. Masih banyak cerita dari Kak Ari dan juga Kak Andika setelah yang satu ini pastinya. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Perlindungan, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Kalau tadi kita sudah tahu ya seperti apa awal perjalanan dari Kak Andika dan juga Kak Ari menjadi seorang relawan, aku juga pengen cari tahu nih seperti apa sih kira-kira tantangannya di lapangan gitu kan, suka dukanya seperti apa, sampai kenapa anak muda itu punya peran penting dalam aksi kemanusiaan. Nah, selama turun ke lapangan, tantangan paling berat yang pernah Kak Ari dan juga Kak Andika hadapi apa nih kira-kira?
1: Kalau dari saya itu tantangannya ya pasti harus siap dalam keadaan apapun itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, biasanya kalau tantangan biasanya di tanggap bencana itu harus siap kita terjun di bencana kayak banjir segala macam dengan risiko yang memang rawan kita hadapi. Dan juga kita di relawan itu pasti

0: Kak Ari ada tantangannya nggak?
1: Kalau dari saya, kayak Andika tadi, tantangannya itu ada di mental dan emosi. Mm-hmm. Sebagai relawan itu, kita harus mampu mengontrol emosi kita saat terjun di lapangan. Karena di lapangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Di lapangan itu terkadang sangat-sangat ricuh, banyak warga yang ingin tahu terjadi apa di sini dan pengen ikut mencari juga dengan resiko tinggi terkena entah itu banjir ataupun longsor.
0: Oke. Okay. Dengan tantangan yang seperti itu berarti kalian pernah nggak ngerasa lelah dan pengen, aduh berhenti aja deh jadi relawan?
2: Untuk saat ini memang nggak ada rasa gak gitu ada. Ya karena okay. kita memang udah terbiasa seperti itu kan, jadinya kita ngerasa ya ya berlalu aja seperti itu. Anggapan sekarang terjadi ya 5 menit udah sudah hilang gitu. Karena kita anggapnya ya memang sering terjadi seperti itu. Karena dari masyarakat memang seperti itu. Kemarin juga, kemarin waktu futsal kita, gimana nih PMI gak ada persiapan macam-macam lah. Makanya saya santai, sabar gitu. Kami sedang menelpon ambulans segala macam gitu. Artinya kita harus bisa menjaga emosi dan perasaan kita seperti itu.
0: Oke, okay, mentalnya juga harus dijaga.
2: Iya, harus mentalnya harus dijaga, harus kuat lah.
0: Oke, okay. Berarti ada momen juga dong yang bikin kalian ngerasa, wah untung aku jadi relawan nih.
2: Oh, pastinya ada momen-momennya itu. Karena saya dari diri sendiri itu ngerasa memang relawan itu sangat dibutuhkan di masyarakat, apalagi dalam segi kemanusiaan gitu. Momen-momen yang paling berharga itu penting bagi saya rasa sendiri, karena ada beberapa momen itu memang seperti oh ternyata relawan ini sangat diperlukan seperti itu.
0: Berarti ada nggak sih mungkin kalau kalian melihat gitu kan anak muda di kampus mungkin atau di sekitar lingkungan yang peduli, atau mungkin sebenarnya mereka masih peduli nggak sih sama kemanusiaan gitu?
2: Ya, ada di kampus, di lingkup kampus. Seperti saya, ada beberapa teman-teman, misalnya saya ikut jaga, ada teman-teman yang masih ya mengerti lah tentang kesehatan, namun mereka masih ragu gimana caranya ikut atau segala macam. Karena memang kalau memang join PM itu dari teman-teman itu pemikirannya masih diklat itu, karena mindset mereka tentang diklat itu memang agak keras katanya. Namun saat ini sekedar informasi dari rekan-rekan yang mendengarkan ya, karena kita di PMI karena ada kurikulum baru, bukan ada diklat sekarang, namanya Platdas, pelatihan dasar dari PMI itu udah dibatasin untuk jamnya. Dan juga untuk pelatihannya sudah sekarang diistimewakan, nggak seperti dahulu di bentang-bentang nggak semacam nggak ada. Kita sudah lebih tertuju ke materi bukan ke mental untuk sekarang. Makanya dari teman-teman, dari yang saya pengalaman itu, ayo join PMI, ayo join KSR. Oh enggak, karena diklatnya keras gitu. Karena itu dari teman-teman agak ragu untuk join ke PMI. Tapi mereka sudah menguasai ilmu-ilmu tentang kesehatan, kepala merahan maupun gini, ke kemanusiaan itu pertolongan pertama.
0: Tapi udah takut duluan.
2: Iya, takut duluan karena diklatnya gitu. Karena syarat join ke KSR ataupun ke PMI itu ya didiklat gitu. Tapi namun sekarang kan udah berbeda.
0: Oke, udah gak seperti dulu ya, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Gak seperti dahulu.
0: Berarti ini untuk yang pengen gabung, mungkin teman Prodo yang lagi dengerin atau lagi nonton kita di live YouTube, kira-kira pengen gabung PMI, langkah apa yang harus dilakukan? Apakah memang harus langsung ke PMI atau gimana?
2: Kita di PMI itu memang ada beberapa lingkupnya. Kalau memang dari teman-teman generasi muda di SD lah, di paling bawah itu ada PMR Mula.
0: Oke.
2: Kalau naik lagi tingkatnya di SMP itu ada PMR Madya. Naik lagi tingkatnya ke SMA, SMK, MA itu ada PMR Wira. Nah nanti kalau teman-teman ada di lingkup kuliah ataupun di lingkup sedang berkuliah, itu di setiap kampus itu ada beberapa yang ada kegiatan unit kegiatan mahasiswanya. Seperti ekstra juga nanti namanya UKM, itu ada KSR PMI, Kop Sukarelanya. Itu ada nanti juga di sana, terjun juga di PMI. Nah juga rekan-rekan yang memang sudah sudah lanjut usia sekitar umur 30-an, 35 ke atas, itu ada nanti namanya TSR, Tenaga Sukarela.

0: lah, seperti itu.
1: Oke, kita ke pertanyaan teman Produa yang masuk ya di WhatsApp di 081139-91054. Selamat pagi Kak Ari dan juga Kak Andika. Kalau misalnya ada relawan yang datang cuman demi konten media sosial, apakah itu mengganggu atau mungkin justru tetap dianggap sebagai bentuk kepedulian?
0: Oke, menurut saya itu memang dibilang mengganggu juga tidak sebenarnya, tapi namun ya juga sebagai ya ada batasannya lah gitu, karena sebagai konten itu kebetulan kita kan mengutamakan itu privasi pasien ataupun korban. Namun itu juga sebagai hal plus kita juga, karena sebagai apa ya, mendokumentasikan, mempublikasikan, kalian mempromosikan kita dari konten-konten tersebut. Oh, ternyata gini sih kegiatan-kegiatan relawan di PMI, ternyata gini loh cara kita menangani korban, seperti itu. Namun pasti ada batasannya, tapi itu juga menjadi hal plus kita di relawan, karena itu sebagai masyarakat pasti udah tahu nih, oh ternyata gini kegiatan kita di PMI, seperti itu.
1: Ari, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Mungkin tambahnya saya terkait yang relawan yang ingin hanya sekedar ngonten. Untuk itu kami nggak mempermasalahkan. Okay. Jika dari relawan tersebut tahu di mana situasi dan kondisi, misalnya saat terjadi bencana banjir atau tanah longsor, kita ke sana nggak datang ke sana buat konten aja. Kita cari tahu apa terjadi di sana. Jumlah korban ada berapa. Nggak selalu datang ke tempat bencana ataupun pelayanan ambulan itu dibuatkan konten gitu. Boleh sih konten, tapi lihat situasi dan kondisinya saja.
1: Jangan sampai pada orang lagi riuh di malam konten.
0: Iya, nanti salah juga.
1: Yang terakhir mungkin yang ingin disampaikan dari Kak Andika dulu.
0: Dari saya ya, pesan untuk generasi muda saat ini, kita khususnya generasi Z ataupun yang sekarang udah mulai generasi Alpha, itu teknologi itu memang sangat berarti bagi kita. Namun dengan hal kecil kita bisa berbuat baik dengan teknologi itu, dengan menyebar informasi tentang kesiapsiagaan bencana maupun segalanya. Untuk relawan, yaitu bukan hanya sekedar pahlawan. Kita tidak hanya menunggu, tapi kita bergerak dengan hal sekecil apapun untuk membantu orang yang membutuhkan. Kita tidak bisa menyumbang harta, namun kita bisa menyumbang tenaga, pikiran, dan kepedulian kita sesama manusia. Bersama PMI kita bergerak demi kemanusiaan.
1: Oke, luar biasa. Dari Kak Ari.
2: Untuk relawan yang ataupun yang ingin bergabung menjadi relawan, silakan bergabung. Jangan lihat kami di saat pelatihan ataupun diklat, tapi lihat kami di luar pelatihan tersebut. Karena kami di diklat dan di luar diklat itu sangat berbeda. Dan untuk generasi muda, terkait konten ataupun teknologi media sosial, lebih bijaklah menggunakan teknologi tersebut, karena teknologi tersebut bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain.
1: Oke. Jadi teman Produa, gak kerasa ya, sudah hampir 30 menit dan hari ini kita belajar kalau jadi relawan ternyata bukan soal siapa yang paling kuat, paling pintar, paling berani, tapi soal keberanian untuk lebih peduli lagi ya, untuk mau belajar dan siap hadir ketika orang lain membutuhkan bantuan. Semoga cerita dari Kak Andika dan juga Kak Ari hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu. Terima kasih banyak Kak Andika, Kak Ari, untuk waktunya hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk kamu teman Produa. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan spada berikutnya.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.

0: banget loh ini. Dan ini juga enak. Jadi kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Okay, 105,4 FM teman Pro 2. Aku punya informasi tentunya untuk kamu ya dari dunia teknologi ya seperti biasa. Jadi informasinya kali ini untuk kamu kan sekarang itu kan memang makin banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat pekerjaan. Tapi di balik kecanggihannya ternyata ada loh

celah ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Karena itu para pakar menilai perusahaan tidak cukup hanya menyimpan data di cloud, mereka juga perlu memastikan sistem keamanan, pemantauan, dan pengelolaan data itu berjalan dengan baik supaya tetap aman di tengah pesatnya adopsi AI. Makanya secanggih apapun teknologinya, tentunya keamanan datanya itu tetap harus menjadi prioritas. Karena transformasi digital yang sukses bukan cuma soal inovasi, tapi juga gimana kita menjaga data kita tetap terlindungi.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Sekarang itu banyak orang mulai mengandalkan AI untuk mencari informasi. Tinggal kita ketik pertanyaan, jawabannya langsung muncul. Tapi ternyata menurut Microsoft, cara pakai AI itu nggak cukup cuma disamakan dengan mesin pencari seperti Google. Jadi Microsoft mengingatkan kalau menggunakan AI sebaiknya nggak sekedar mengetik kata kunci seperti saat mencari informasi di mesin pencari. Supaya hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan, kamu disaranin untuk ngasih konteks yang lebih jelas, tujuan yang spesifik, dan ngejelasin hasil yang diinginkan. Misalnya daripada cuma nulis tips presentasi gitu kan. Jadi lebih efektif kalau misalnya kamu nulis, buatkan 5 tips presentasi untuk mahasiswa dengan durasi 5 menit dan bahasa yang santai. Nah, jadi lengkap instruksinya. Jadi jawabannya juga akan semakin relevan ya. Disaranin juga teman Pro 2 untuk kamu gak ragu lagi memberikan masukan atau mungkin meminta AI memperbaiki jawaban. Jadi proses menggunakan AI sebaiknya dianggap sebagai sebuah percakapan, bukan sekedar sekali bertanya lalu selesai. Kunci mendapatkan hasil terbaik dari AI bukan cuma soal teknologinya ya, tapi juga bagaimana kita menyampaikan pertanyaan dengan jelas. Semakin spesifik pertanyaan kamu, semakin bermanfaat juga jawaban yang kamu dapetin.

0: terbaik kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke, 105,4 FM. Gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini ya. Jangan kemana-mana, nanti akan ada santai siang. Kita ketemu lagi nya besok masih di Sepada. Pokoknya dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: now or never. Can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Dari kawasan Gajah Mada 140 Pasir Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dari pembenahan sistem drainase. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi. Selain pembenahan drainase, proyek tersebut juga mencakup penataan utilitas bawah tanah dengan merapikan jaringan kabel dan saluran layanan publik agar tidak lagi semrawut. Penataan pedestrian, pemasangan bangku taman, serta penyediaan ruang publik yang lebih nyaman juga menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan. Informasi terakhir, seorang pesepeda perempuan asal Iran, Arezo Eskandari, tiba di Bali setelah menempuh perjalanan sekitar 8.000 km melintasi sejumlah negara di Asia. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Jemberana, Arezo mengunjungi sejumlah situs budaya sebagai bagian dari misi memperkenalkan perdamaian, persaudaraan antar bangsa serta kekayaan budaya Iran kepada masyarakat dunia. Arezo memasuki Indonesia pada Juni 2026 dan merencanakan perjalanan selama 1 bulan melintasi Jakarta, Pulau Jawa hingga Bali sebelum melanjutkan ekspedisi ke India, Nepal, dan Pakistan. Selain dikenal sebagai pesepeda, Arezo juga merupakan duta pariwisata kota Isfahan yang mengusung kampanye Slow Life sekaligus berupaya memperkenalkan wajah damai Iran kepada masyarakat internasional. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Malam Pro 2, kali ini balik sama aku Iren Amora. Dan tentunya di Santai Siang, awali dulu dengan request ya, yang udah siap banget dengerin lagu favorit kamu. Atau yang belum, langsung aja ya siap-siapin WhatsApp-nya di 08 1399 1054. Aku tunggu WhatsApp kamu, nanti aku bacain dan aku puterin lagunya ya. Selamat siang dulu untuk Sasa yang minta lagunya Ziza dengan BMF buat kalian. Makasih Kak. Dari Ira minta lagunya Shakira, Die-Die dong. Oke, Die-Die Ego, Ale-Ale, let's go. Aduh, udah semakin dekat aja ya dengan nantinya penentuan juara. Gimana kemarin, siapa yang menang? Aku nontonnya pas Belgia aja tuh. Ya udah, nanti aku puterin lagunya ya. Kak dari Jian ya, minta lagunya Segara, Hati Selembut Salju. Oke, aku puterin bentar ya. Satu persatu teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Singar, kita teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, aku mau say hi dulu buat Vita minta lagunya Febiasa Sorry Baby buat Karen Makasih. Ada Iin ya minta lagunya Nikki yang 24 buat Karen Makasih. Siap. Ada Mila minta lagunya Siva Magnolia Terlanjur Mencinta buat Karen. Thank you. Oke, aku putin satu-satu ya.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Sampai siang di Progo FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

Well, teman Pro 2, selamat siang dulu buat Dian yang minta lagunya Daya dengan New ya 17 buat Kairan, makasih. Oke, Kak. Dari AA minta lagunya Marshanda, Dirianto segalanya buat Kairan, makasih. Terus ada siapa lagi? Lian minta lagunya Al Walker, Not You buat Kairan, makasih. Siap, makasih banyak untuk semua yang udah ikutan. Dan tetap stay tune di Santai Siang bareng aku Irana Mola sampai jam 3 nanti ya.

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum. Terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: bucil.
1: Dia gak bocen. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

Bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi

kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua gini, kamu pernah gak lihat orang cuman bergantung di palang tanpa melakukan pull up? Nah, gerakan ini itu disebut dead hang ya. Meski terlihat sederhana, manfaat ternyata cukup banyak loh. Dead hang dapat membantu memperkuat genggaman tangan, melatih otot, bahu, dan lengan, serta meregangkan tubuh setelah terlalu lama duduk dan bermain gadget nih teman berdua. Beberapa ahli kebugaran juga menyebut latihan ini bisa membantu memperbaiki postur tubuh loh. Cukup bergantung selama 10 hingga 30 detik sesuai kemampuan dan lakukan secara bertahap. Jadi, siapa sangka cuman bergelantung ternyata bisa bikin tubuh lebih bugar loh teman pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM siar aja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

caps pakai motor. Nah, kalau bisnis satu ini pakai motor apa enggak ya? Nah, pakai dong kalau kita mau menuju lokasi usaha yang kita lokasi tempat jualan kita. Karena kenapa aku pengen ngajak kamu untuk mengetahui tips ya usaha rebusan viral kekinian biar cuan ya. Jadi makanan rebusan ini kan ternyata bisa jadi lahan cuan besar kalau dijalankan dengan kesungguhan dan strategi yang kuat ya. Jadi bahannya sederhana banget, kayak singkong, ubi, pisang, jagung, edamame dan lain sebagainya. Ini bisa diolah menjadi jajanan kekinian yang laris ya. Jadi banyak pelaku usaha atau UMKM yang bisa menjual puluhan kilo setiap hari dan meraup omset jutaan rupiah berkat ketelatenan dan keberanian mencoba hal baru. Karena memang sekarang ini banyak orang yang lebih peduli dengan kesehatan dan beralih ya mengonsumsi makanan-makanan sehat, yaitu usaha rebusan atau kukusan.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua gini, kamu pernah gak lihat orang cuman bergantung di palang tanpa melakukan pull up? Nah, gerakan ini itu disebut dead hang ya. Meski terlihat sederhana, manfaat ternyata cukup banyak loh. Dead hang dapat membantu memperkuat genggaman tangan, melatih otot, bahu, dan lengan, serta meregangkan tubuh setelah terlalu lama duduk dan bermain gadget nih teman berdua. Beberapa ahli kebugaran juga menyebut latihan ini bisa membantu memperbaiki postur tubuh loh. Cukup bergantung selama 10 hingga 30 detik sesuai kemampuan dan lakukan secara bertahap. Jadi, siapa sangka cuman bergelantung ternyata bisa bikin tubuh lebih bugar loh teman pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Okelah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Well, teman Pro 2, jangan lupa ya, untuk kamu yang ingin mencoba ya usaha rebusan yang tentunya bisa jadi ladang cuan ini, beranilah memulai, jangan tunggu siap ya. Karena malu itu kadang menghambat usaha kamu untuk sukses ya. Jadi nah, kalau sudah ada beberapa bisnis kukusan atau rebusan ini, mungkin kamu bisa membuat sesuatu yang beda dari yang lain ya teman Pro 2. Karena kenapa? Ini biar bisa ada ciri khas sendiri yang menonjol gitu ya, dibandingkan produk-produk yang lain. Makanya kamu harus punya ide tersendiri supaya bisnis kamu beda dari yang lain.

jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos loh ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphone-nya harus bekerja lebih keras. Dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

Alright, teman pro 2, yang jelas untuk kamu semuanya, kalau memang mau usaha rebusan viral ya, jangan lupa telaten dalam proses, pakai peralatan yang tepat ya. Jadi pilihlah bahan baku berkualitas juga dan disiplin dengan jadwal produksi ya, teman pro 2. Semoga informasinya bermanfaat dan kamu bisa langsung menghasilkan cuan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, informasi kali ini dari dunia olahraga. Tiga petinju Indonesia berlaga di hari ketiga ajang Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Nah, laga ini digelar di Basket Hall Senayan Jakarta Selasa 7 Juli 2026. Sayangnya, satu petinju tuan rumah harus menelan kekalahan setelah kalah mutlak 5-0 dari lawannya. Pangeran Fabrizio Lani membuka laga tuan rumah saat bertanding di kelas bantamweight 55 kg melawan Motas Muhammad Al-Mashaleh dari Yordania. Pangeran menang 5-0 dengan skor 27-30 dari seluruh hakim. Dan sementara wasit berasal dari Aljazair, yaitu Laizi Adman. Anugrah Trisandi Anggoro turun di kelas flyweight 4750 menghadapi Jun Sukhoi dari Korea Selatan. Choi menangkan pertarungan 5-0 dengan skor 26-29, 26-29, 25-30, 26-29, dan 25-30. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: per Xavi, assistència de Xavi, més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontrol bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain, sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan

Utamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah. Ia adalah sejarah itu sendiri.

One Pro 2, informasi dari dunia olahraga berikut ini. Tiga wakil Indonesia yang siap bersaing pada Esports World Cup EWC Free Fire 2026 di Paris, Prancis. RRQ ya, Kazu, Evos Divine, dan Bigger Tron by Vitality atau Team Vitality mengusung target mempertahankan dominasi Indonesia di ajang tersebut. Turnamen berlangsung 15-18 Juli 2026 dan diikuti oleh 24 tim terbaik dari seluruh dunia. Para peserta akan memperebutkan total hadiah sebesar $1 juta Amerika Serikat. Indonesia sendiri memiliki modal kuat setelah mendominasi EWC Free Fire edisi 2025. Evos Divine menjadi juara, sementara RRQ Kazu finish kedua dan Team Vitality melengkapi top 3. Kembali aku baca infonya dari RRQ.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain di RRQ.co.id.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.

Well, teman Pro 2, kali ini ada informasi lagi dong, kembali dari dunia olahraga lagi, teman Pro 2 ya. Ada kabar nih kalau Timnas Voli Putri U18 Indonesia sukses menutup penampilannya ya di AFC U18 2026 dengan kemenangan atas Mongolia pada laga perebutan peringkat ke-7 di Nakhon Ratchasimam, Thailand ya. Jadi pada Selasa 7 Juli 2026, nah skuad merah putih menundukkan Mongolia dengan skor 3-1 ya, setelah sempat kehilangan set pembuka. Indonesia lebih dulu takluk 2-2-2-5 di set pertama, namun Arimbi dan rekan-rekannya mampu bangkit dan mengubah jalan pertandingan. Set kedua menjadi titik balik dengan permainan lebih rapi dan membuat Indonesia menyamakan kedudukan usai menang 2-5-2-0. Kepercayaan diri para pemain terus meningkat hingga tampil dominan pada set ketiga dengan skor 2-5-2-12. Dominasi berlanjut di set keempat lewat serangan efektif dan pertahanan disiplin. Indonesia pun memastikan kemenangan 25-17. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui RRI.co.id.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Teman Pro 2 NCT 127 mengumumkan bakal melakukan comeback dengan merilis album studio ketujuh pada 24 Agustus 2026. Kabar ini dikonfirmasi oleh SM Entertainment setelah sebelumnya dilaporkan oleh My Daily. Dilansir dari Sumpah Selasa 7 Juli 2026. Agensi menyampaikan kalau comeback ini menjadi yang pertama bagi NCT 127 dalam sekitar 2 tahun. Sebelumnya grup itu merilis album studio ke-6 berjudul Walk pada Juli 2024. Nah, aku baca info dari RRI.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift.

0: Well, teman Pro 2, ada kabar nih ya, kalau konser ya, alias konser NPD World Tour bakal disiarkan langsung selama 72 jam non-stop. Wow. Jadi, rangkaian konser grup vokal New Pusat Dunia atau NPD ya. Jadi, yang bertajuk NPD World Tour ini tentunya bakal disiarkan secara langsung ya, selama 72 jam nonstop melalui platform streaming video ya. Jadi promotor konsernya bilang NPD World Tour ini rencananya dilaksanakan di 12 lokasi di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, 23 sampai 26 Juli 2026. Jadi dia pengen nge-reveal atau mengungkapkan bahwa mereka itu melakukan tour dengan titik yang paling banyak meski set listnya daftar lagunya paling sedikit gitu ya. Oke, okay. Kita tunggu aja deh teman Pro 2 seperti apa nanti konsernya ya.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: Pilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

goes. Well, teman Pro 2 kali ini ada kabar dari Harry Styles ya, kalau dia tuh meraih gelar Guinness World Records atas residensi konsernya bertajuk Together Together yang memecahkan rekor di Stadion Wembley London. Nah, menurut laporan Hollywood Reporter, jadi Harry Styles ini menerima penghargaan Guinness World Records yang diserahkan langsung oleh juri Guinness Will Munford di atas panggung setelah dirinya menyelesaikan tur konser Together Together 12 pertunjukan di Stadion Iconic London tersebut. Wow, keren ya Harry Styles, congratulations.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

teman Pro 2. Kabar dari Beyonce yang kembali merilis lagu berjudul Morning Judang, menandai karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir ya. Jadi lagu itu bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli, ditulis bersama Pharrell Williams, Dream dan Jarius Dixon, serta diproduksi oleh Beyonce. Pharrell Williams, lagu Morning Judang akan dimasukkan dalam edisi ulang tahun ke-20 album keduanya, Birthday. Yes, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang dan Sore Ceria. Nanti kamu bakal temani sama kakak Adi. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Irana Mora.

0: Kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, serta peraturan pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Merek, hak cipta ya hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek.

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Dan proyeksi ini juga sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng menciptakan ruang publik yang lebih terata dan juga nyaman dan berkelanjutan. Dan Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng, Putra Adipta Eka Putra, yang mengatakan bahwa penataan kawasan titik nol diawali dari pembenahan sistem drainase saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai hingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi. Dan selain pembenahan drainase, proyek tersebut juga mencakup penataan utilitas bawah tanah dengan merapikan jaringan kabel dan saluran layanan publik agar tidak semrawut. Penataan pendestrian atau pemasangan bangku taman serta penyediaan ruang publik yang lebih nyaman juga menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan. Dan menurut Adipta, penataan titik nol tetap mempertahankan nilai sejarah dan filosofi kota Singaraja. Dan konsep arsitektur yang diterapkan memadukan unsur membangun kolonial dengan nilai budaya lokal Buleleng sehingga identitas kawasan tetap terjaga. Sementara itu, Taman Pro 2, pusat kuliner atau food court kini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat di Kabupaten Buleleng, khususnya di kota Singaraja. Dan hampir setiap sore hingga malam, kawasan ini dipenuhi pengunjung yang datang untuk menikmati beragam sajian kuliner dengan harga yang terjangkau. Dan konsep deretan kontainer yang dihuni 10 hingga 20 pelaku usaha dalam satu lokasi menghadirkan pilihan makanan yang beragam, mulai dari makanan berat hingga jajanan kekinian dengan harga kisaran Rp5.000 hingga Rp20.000 per porsi. Fenomena ini juga tidak hanya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih variatif, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha mikro. Dan ramainya pengunjung menjadi peluang bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatan. Dan tak heran jika sejumlah food court di Singaraja terus dipadati masyarakat, terutama pada pekan akhir mahasiswa atau pelajar atau keluarga, hingga pekerja yang memilih menghabiskan waktu bersama di pusat kuliner tersebut. Demikian info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, tamatar baik kamu.

disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 140 Singa Raja Bali, 105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM. Tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2, dan kembali lagi bareng gue Sandi yang pastinya di sore ceria. Dan sekarang edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, nemenin kamu yang pastinya sama nanti di jam 7 malam.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kamu lagi dengerin

Ngobrol saja, ini dia dari PKB ya. Ada informasi seputar Bali yang pasti untuk di jam 3 sore. Dan ini dari PKB yang ternyata rela antri untuk demi baca garis tangan dan numerologi ya. Ini sih apa ya, bisa dibilang salah satu kepercayaan gitu ya. Kebetulan ada di PKB guys. Nah, Pesta Kesenian Bali itu bukan hanya nyajiin tentang kesenian Bali doang, tapi ada budaya yang mungkin bisa dibilang salah satu kepercayaan gitu guys. Bukan semata-mata menjual produk herbal aja ya untuk di stand di beberapa stand ini, tapi ada rupanya nih yang berdiri berjam-jam untuk membaca garis tangan ya. Dan juga mengetahui numerologi berdasarkan hari kelahiran mereka. Dan fenomena ini juga memaduin unsur spiritualitas, tradisi dan juga rasa penasaran di masyarakat modern. Kira-kira garis tanganku gimana ya sebenarnya gitu ya. Nah, ini langsung dari praktisi Usada Bali yang sekaligus pemilik stan, yaitu ada Jungkumis Usada Bali Idewo Made Agung Suryawan yang akrab disapa Jungkumis, yang bilang kalau ide ini awal membuka layanan ini adalah untuk membantu pengunjung mendeteksi kondisi kesehatan secara dini secara tradisional. Dan menariknya banyak pasangan muda-mudi yang ikut serta nih untuk ini gitu ya. Katanya ingin melihat masa depan seperti apa, karakternya seperti apa, sampai tingkat kecocokan hubungan mereka tuh seperti apa gitu guys. Dan menurut Jungkumis, kalau ketertarikan anak muda ini dipicu sama kombinasi metode yang dia pakai sama pengaruh media sosial. Waduh. Jadi modern x traditional guys, rela nunggu berjam-jam. Gimana nih? Bukan gimana-gimana sih, ini kan kepercayaan nih guys ya. Tapi kalau buat kamu yang menurut kamu menarik, bisa tuh coba langsung aja ke PKB ya. Tapi ingat, rela ngantri rame-rame.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

Sekarang kita ke Kelungkung, Tomat Radio. Nah, ternyata Tomat Radio untuk Selasa kemarin tanggal 7 Juli adalah di mana ada Pujo Wali di Pura Sat Kayangan Goa Lawah, ya. Dan di ini dikonfirmasi langsung dari personel Polres Kelungkung bersama Polsek Dawan yang melaksanakan pengamanan langsung, ya, dalam rangka Pujo Wali di Pura Sat Kayangan Goa Lawah berlokasi di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, ya. Dan pengamanan dilangsungkan berbagai bentuk pelayanan Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pemedek yang melaksanakan persembahyangan di Pura Goa Lawah. Sekaligus juga mastiin nih seluruh rangkaian kegiatan keagamaan berlangsung tertib, aman, dan juga lancar. Oke, thank you banget sih buat Polri, ya, yang ternyata selalu menjaga yang pastinya untuk upacara agama dimanapun itu, guys. Dan yang pastinya ini juga salah satunya di Goa Lawah yang mendapatkan, ya, giliran, ya, untuk mendapat penjagaan dari Polri, guys. Dan yang pastinya semoga para pemuda aman, ya, dan semakin aman juga karena ada penjagaan ketat dari Polri. Oke, okay? Itu dia informasi yang bisa dikutip dari RRI.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Ya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

sekarang pasti dari informasi dari Kapolri ya, istilahnya dari Polri sendiri bilang, ya lebih tepatnya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman yang ngingetin kita semua agar tidak lagi meninggalkan kunci kendaraan saat parkir guys, biar pencurian motor itu tidak terjadi lagi gitu ya. Siapa nih yang suka tetap nyantelin kunci motor di motornya gitu ya, saking percayanya kali sama jalan yang jagain gitu ya. Yang namanya jalannya udah gak bisa ngapa-ngapain guys, cuma bisa nunggu kita melintas gitu ya, cuma ngasih wadah kita untuk lewat, untuk jalan guys, bukan jagain motor kamu. Nah tapi kalau misalnya pada saat parkir kamu itu masih nyantel motor, kunci motor, ya itu resiko kamu sendiri, kok bisa hilang gitu guys. Nanti aneh-aneh bilangnya, wih Buleleng udah gak aman gitu, padahal kesalahannya ada di kamu sendiri yang nyantolin kunci. Jadinya ya, para pelaku pencurian bisa aja terjadi pencurian gitu, atau melakukan tindak kejahatan pencurian. Jangankan yang suka mencuri atau pencuri langsung, orang yang punya kesempatan atau mungkin juga dalam kondisi bermasalah aja bisa aja ngambil motor kamu karena punya kesempatan itu guys. Nah inilah yang diingetin sama Kapolres Buleleng, biar kamu itu tidak lagi teladar ya. Karena maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng masih didominasi sama kelengahan pemilik kendaraan yang suka nyantelin kunci di motornya lagi gitu ya. Dan salah satu penyebab utamanya ya itu gitu guys. Jadi diingetin lagi ya sama Kapolres Buleleng untuk jangan lupa cabut kuncinya, kalau bisa kunci stang gitu guys, biar pelaku pencurian itu tidak punya cara untuk mencuri motor kamu. Simple kan, tinggal kunci doang. Makanya kenapa adanya menu kunci, istilah fitur kunci stang atau double kunci itu di motor kamu, ya gunanya untuk itu guys, bukan untuk wadah nantilin motor kunci motor doang gitu ya. Ingat nih buat anak muda nih, biasanya kepercaya banget sama jalan ya. Jangan guys, tetap kunci itu harus dicabut dan dikunci stang juga motornya ya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,4 Prodo RRI Singaraja, Prodo FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Nomor Prodo 2 di jam 4 sore ya. Sudah ada bintang tamu kita yang hadir untuk di studio Prodo RRI Singaraja, dan mereka sebagai pemenang Truna Truni dan Maduta 2025 untuk Institut Pekulturan Singaraja. Selamat sore buat Kakak Kade Suka Satya Budi dan juga Lu Putu Citra Lestari. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ini sebenarnya udah lama banget ya. Cuma ini kita baru last minute ya. Bukan last minute sih, bisa dibilang last moon ya.
2: Iya, last moon.
0: Ini udah Juli, kalian itu udah bakal pemilihan 1 bulan lagi, yeah. Ya. Tapi nggak apa-apa, masih menjabat lagi, nggak terlalu telat-telat amat lah ya.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau tradition dulu, kalian udah menjabat 1 tahun kurang lebih ya.
2: Iya. Yeah.
0: Untuk di Truna-Truni Dharma Duta, berarti benar ya?
2: Benar-benar.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan perjalanannya cukup panjang, jadi kita banyak pertanyaan nih buat kalian ya, karena program kan udah jalan kurang lebih 11 bulan ya. Yeah. Jadi kan banyak nih yang udah kalian lakukan sebenarnya. Tapi pengin tahu sih, istilahnya awalnya tuh kalian itu memang hobi di dunia pageant. Emang kalian itu ingin menjadi seorang duta atau gimana sih awalnya? Mungkin dari Kak Satya dulu.
2: Oke, okay, dari aku dulu ya. Jadi awalnya itu aku memang pernah ikut di pemilihan putra-putri di sekolah menengah di SMK. Dan selama menjalani proses itu, astungkarnya aku pernah aku bisa mendapatkan top 5 dalam pemilihan tersebut. Jadi ya ini bisa dianggap kedua lah, kedua kalinya aku ikut kompetisi pageant seperti ini.
0: Ah, ini yeah. Yang kedua?
2: Iya. Yeah.
0: Dulunya?
2: Dulunya putra-putri Semensi.
0: Putra-putri Semensi. Eh, waktu yeah. SMA.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Berarti ini yang kedua ya?
2: Iya. Yeah.
0: Langsung winner dong.
2: Astungkari.
0: Ini kemarin di Semensi winner
2: anak apa? Top 5.
0: Top 5.
2: Iya.
0: Oke, sekarang naik ya.
2: Iya, Astungkari. Oke.
0: Ini cukup legit nih teman Pro 2. Jadinya istilahnya bukan nyoba pertama kali gitu ya. Bukan faktor keberuntungan lagi, tapi udah memang ada pengalaman dan akhirnya belajar dari pengalaman akhirnya bisa jadi winner. Keren buat Kak Satya. Gimana Kak Citra? Sama kah?
1: Baik Kak, jadi dari saya sendiri sebelumnya saya tidak memiliki pengalaman di bidang pageant.
0: Wah, serius? Sama sekali?
1: Sama sekali, karena di SMA kebetulan tidak ada ajang pageant. Dan baru dimulai di tahun 2025 baru ada di SMA saya kebetulan. Jadi awalnya itu saya merupakan mahasiswa yang sering dikatakan mahasiswa kupu-kupu, yaitu kuliah pulang dan tidak ada
0: kupu-kupu ya. Kalau dulu namanya mahasiswa Pol PP namanya. Mas, dulu
1: apa itu Kak?
0: Pulang pergi.
1: Oh,
0: pulang pergi ngabus gitu ya. Oh sekarang yeah. Kupu-kupu gitu istilahnya.
1: Iya, yeah, dulu di semester 1 dan juga semester 2. Dari sana ada suatu hari saya berpikir bahwa jika terus terjebak di dalam zona nyaman ini dan tidak mencoba hal baru, nantinya setelah keluar dari dunia kampus atau bangku perkuliahan tidak ada hal atau pengalaman yang bisa saya dapatkan. Akhirnya kebetulan saat itu juga pembukaan pendaftaran Truna Truni, dan di sana mulai mencari informasi terkait apa itu Truna Truni dan juga menanyakan ke beberapa rekan-rekan terkait bagaimana sih tahap dari seleksi Truna Truni Dharma Duta tahun 2025 ini. Setelah meyakinkan diri dan juga berani untuk mulai ingin belajar dan mencoba hal baru, akhirnya di kebetulan di Hamin 5 pendaftaran mendaftar di Truna Truni Dharma Duta Kak.
0: Hamin 5?
1: Hamin 5 baru mendaftar karena masih mengumpulkan banyak informasi dan juga banyak memiliki keraguan dan kurang percaya diri karena sebelumnya belum pernah terjun ke dalam dunia pageant.
0: Nah, yang bikin kamu yakin itu untuk ikut apa? Ini yang paling sering ya. Ini yang paling sering dihadapi sama anak muda nih, aku ikutan apa enggak sih sebenarnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi ini bisa yakin ikut, ini apa nih yang membuat kita?
1: Yang membuat yakin hidup, yang membuat yakin untuk ikut karena itu tadi Kak, ingin belajar mencoba hal baru dan juga keluar dari zona nyaman tentunya, dan ingin menambah pengalaman, dan juga ada prinsip hidup yang saya pegang sedari bangku SMA, yaitu tidak ada kegagalan kecuali tidak mencoba. Dari mencoba itulah dari prinsip itulah saya ingin belajar mempraktekannya di dalam kehidupan saya, dan ingin merasakan sendiri benar gak sih makna dari tidak ada kegagalan kecuali tidak mencoba itu.
0: Oke, berarti istilahnya kamu tuh memang sebelumnya gak pede ya sama yeah. diri sendiri untuk ikut ini sebenarnya, dan tidak ada bayangan sama sekali ikut pageant itu seperti apa?
1: Iya, tidak ada kebayangan sama sekali.
0: Ya sebenarnya ya baru pertama kali itu memang kayak gitu ya, mikir hosting gitu ya, sampai gak makan, puasalah jadinya benar. Ya akhirnya kalian itu pada titik temu bahwa mau ikutan gitu. Jadinya Kak Citra langsung ikutan di Hamin 5 gitu ya.
1: Iya,
0: berarti supportnya itu bagus banget secara prinsip. Kalau misalnya kalau kamu ragu, ya istilahnya kamu harus punya prinsip kayak Kak Citra. Istilahnya kalau kamu itu gak akan bisa mengatakan kalah kalau kamu belum mencoba.
1: Iya gitu, betul ya. Kak.
0: Benar-benar. Jadi seperti itu ya. Tapi setelah ikutan langsung winnernya gimana rasanya ya?
1: Tentunya
0: kayak gak ada bayangan gitu. Gak,
1: tentunya belum ada bayangan sama sekali Kak di awal, karena benar-benar ikut ini ingin belajar dan juga menambah pengalaman. Tentunya dinobatkan menjadi winner suatu kebanggaan sekaligus rasa syukur, dan membuktikan bahwa dari berani kita mengambil langkah-langkah kecil dan berani keluar dari zona nyaman kita, tentunya ada hal nantinya kesempatan yang tidak pernah kita terbayangkan sebelumnya akan kita capai. Dan juga tentunya butuh konsistensi dan juga rasa percaya diri bahwa kita mampu loh melewati prosesnya, dan juga kita mampu dalam menghadapi suatu hal yang ada di, tentunya melawan diri sendiri terlebih dahulu, melawan keraguan itu. Jika kita mampu untuk melawan keraguan itu, tentunya ada hasil nantinya yang akan mengikuti.
0: Oke, berarti adalah kepedean di situ mulai muncul gitulah ya. Setelah ini makin pede atau enggak?
1: Lumayan Kak, karena kebetulan setelah di Toronto ini saya juga mengikuti di Jegek Bagus Institut Numpuk Kuturan Kak.
0: Oh, oke, okay. Berarti next gitu ya?
1: Udah di tahun 2025 lalu Kak.
0: Oh juga?
1: Iya. Yeah.
0: Berarti gak cukup di fakultas langsung ke institut gitu ya? Oke, okay. Ini nih capaian yang bagus tempat berdua. Jadi istilahnya sebelumnya itu belum PD, akhirnya mulai PD gara-gara ikut, kemudian lagi ditambah kepedeannya untuk bisa mengasah PD itu seperti apa guys, karena penting banget ya. Karena zaman sekarang kalau misalnya gak pede ya bakal minder terus soalnya. Yep, gitu ya. Good job deh buat Kak Citra. Oke, okay, nanti kita bakal tanya lagi lebih banyak ya, bersama winner dari Turnamen Dalam Berduta 2025. Jadi jangan kemana-mana.

0: kamu kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin

0: Ria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2
1: terbaik kamu. Oke, nomor Pro 2 masih bersama Kak Satya dan juga Citra di sore ceria ya. Masih nanya tentang prestasi mereka sebagai winner Truna Truni dan Baduta 2025 untuk di Institut Bukuteran Singaraja ya. Dan memang untuk kali ini ya, Kak Satya dan juga Kak Citra mendapatkan kesempatan yang luar biasa banget sebagai seorang pemenang. Nah, ini kan setelah kalian itu posisinya memang ada, emang orang pigeon ya, seperti Kak Satya juga udah pernah pigeon sebelumnya, Kak Citra yang baru pertama kali, yang luar biasa banget akhirnya mendapat kesempatan jadi winner. Nah, setelah jadi winner mereka itu punya tugas yang cukup banyak ya. Tapi pengin tahu dong istilahnya prosesnya seperti apa kalian berdua ini akhirnya bisa menjadi winner. Nah, ini jadi mungkin tips ya buat generasi turna-turni drama duta selanjutnya gitu ya. Atau mungkin juga yang pengen ikutan pageant tapi belum tahu bagaimana sih proses tahapannya seperti apa atau tipsnya seperti apa biar bisa jadi winner kayak Kak Satya dan juga Kak Citra. Oke, mungkin dari Kak Citra dulu nih, ceritain gimana setelah kamu itu daftar sampai akhirnya ikut seleksi, akhirnya ke final, akhirnya jadi top 5 dan akhirnya jadi winner sampai sekarang.
2: Baik Kak, jadi di setelah mendaftar itu nanti ada tahap seleksi, yaitu seleksi memilih peserta atau finalis sebanyak 5 pasang. Setelah menjadi finalis itu nantinya pertama kali yang didapat di sana yaitu technical meeting, yaitu tentang bagaimana sih nantinya alur kegiatan yang akan kita lakukan selama karantina itu. Terus selanjutnya kita menjalani karantina kurang lebih selama 1 bulan, di mana di karantina tersebut banyak sekali hal yang kita lakukan, mulai dari pemberian materi. Di sana ada beberapa materi tentunya yang tahun lalu kita dapatkan, mulai dari public speaking, personal branding, dan juga English for communication. Dan juga kita di sana dilatih catwalk kita dan juga latihan rutin. Latihan rutin itu meliputi seperti opening dance dan juga bagaimana sih simulasi nantinya jalannya grand final. Dan juga kita dilatih speech kita, karena di sana tentunya di grand final itu kita melakukan speech untuk menentukan siapa sih yang layak untuk masuk ke 3 besar. Tentunya jika kita mampu untuk melewati tahap dari karantina tersebut, tentunya banyak tekanan yang didapat di sana.
1: Banyak tekanan gitu ya?
2: Iya Kak, karena tentunya kita di sana benar-benar dilatih untuk menjalani setiap kegiatan itu secara profesional. Dan tentunya ini kan hal baru bagi saya, dan juga sebelumnya belum memiliki basic pageant dan tidak tahu bagaimana pageant itu. Tentunya kaget sih pertama kali Kak.
1: Kaget ya?
2: Iya, karena
1: belum pernah ngelakuin apa-apa.
2: Iya, belum pernah ngelakuin apa-apa dan disuruh untuk melakukan hal baru. Tapi di sana saya belajar banyak hal dan juga banyak pengalaman yang saya dapatkan setelah mengikuti karantina kurang lebih selama 1 bulan. Untuk menjadi seorang winner tentunya dibutuhkan konsistensi dan juga tanggung jawab untuk melakukan apa yang sebelumnya sudah kita pilih.
1: Oke, ini dari semua tahapan lah ya, tahapan seleksi sampai ke final, yang paling menurut Kak Citra itu susah apa?
2: Paling susah sih di opening dance-nya Kak.
1: Opening dance-nya.
2: Iya.
1: Biasanya cewek lo gampang loh, karena cewek itu kan suka nari gitu, kan dance.
2: Saya tidak suka di bidang tari Kak.
1: Oh.
2: Karena di sana sih kesulitannya, karena harus mencoba, harus dituntut untuk bisa melakukan opening dance itu, dan banyak juga hal-hal baru yang di luar dari bakat yang sebelumnya saya miliki, yaitu tidak bisa di bidang tari.
1: Oh, agak jarang sebenarnya ya. Kita cewek luas-luas aja kalau nari, gitu. Cowok baru kaku. Lah justru kebalik nih. Oke, justru Kak Citra takutnya di opening dance. Berarti catwalk tuh aman ya?
2: Catwalk lumayan sih Kak, tapi masih terus harus belajar sih.
1: Oke, okay, catwalk juga agak-agak gitu ya, agak-agak takut gitu ya. Oke, okay. Berarti setelah 1 bulan gitu, akhirnya di final gimana akhirnya? Istilahnya opening dance-nya gimana, lancar apa enggak?
2: Atau Mas Tungkar juga lancar sih Kak, semua berjalan ya dengan lancar.
1: Oke, okay. Emang kadang-kadang kayak gitu sih. Kita kadang gak pernah, ya mungkin latihannya aja.

0: Agak, tapi setelah tampil it's okay. Gimana nih Kak Satya? Dulu udah ada bekal soalnya ya. Opening dance oke, libas deh.
1: Kalau dari aku sendiri tuh waktu pendaftaran itu sebenarnya aku enggak tahu kalau ada turni-turni Termaduta ini.
0: Lah, malah nah,
1: ya, kok bisa enggak tahu? Enggak tahu. Terus waktu itu tuh ikut kegiatan organisasi di kampus yang kebetulan waktu itu ada juga ketua BEM fakultasnya di sana ikut. Nah, saya diajak ngobrol, diajak untuk ikut ke pemilihan turni-turni ini. Saya baru tahu itu ada pemilihan turni-turni. Awalnya saya menolak karena saya ragu kan, walaupun saya punya pengalaman, tetapi tetap saja saya kayak ikut nggak ya. Nah, sampai pada akhirnya saya itu diyakinkan oleh teman saya, orang tua saya juga yakinkan udah pernah punya pengalaman, kenapa nggak ikut aja, coba aja itu. Terus saya berpikir mumpung juga waktunya lagi libur, sekalian ngisi waktu luang kan, lumayan kalau misalkan bisa jadi winner karena udah pernah punya pengalaman. Jadi saya memutuskan lah untuk ikut. Nah, selama proses itu tuh
0: sama mepet juga.
1: Iya, saya mepet. Kalau nggak salah hamin beberapa hari itu juga saya ikut join baru mendaftar. Nah, di pendaftaran itu tuh kita ngumpulin berkas-berkas, foto setengah diri tuh pakai ketentuan yang berlaku. Terus kita juga mengisi formulir data diri dan lain sebagainya. Setelah itu seperti yang dikatakan Citra tadi tuh ada technical meeting biasalah untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama seleksi nanti. Lalu lanjut ke seleksi, kami itu yang pertama diukur untuk tinggi dan berat badan itu. Kemudian kami juga diberikan pertanyaan-pertanyaan lewat Google Form untuk menilai wawasan kami sejauh mana, dan pertanyaan-pertanyaan itu ya terkait wawasan umum aja lah. Baru kami setelahnya diseleksi atau diwawancara secara individu satu per satu untuk menilai karakter pribadi masing-masing dari peserta. Nah, setelah itu baru dilakukanlah sesi seremoni untuk menentukan siapa saja finalisnya, memberikan selempang dan penomoran. Kebetulan waktu itu saya mendapat nomor 2 bersama Citra juga. Nah, dari sana kami mulai berpasangan dan mengikuti karantina bersama-sama karena berpasangan. Nah, selama karantina itu memang ada banyak kegiatan yang kami lakukan. Salah satunya adalah kegiatan pembekalan materi ya. Kayak English yang tadi disebutkan Citra, public speaking, personal branding, dan itu menurut saya memang sangat bermanfaat sekali karena ya itu memang melatih kami untuk siap menjadi duta fakultas yang memang ideal atau baik untuk dapat dicontoh oleh teman-teman fakultas kami. Kemudian setelah adanya pembekalan materi, kami juga dilatih untuk catwalk dan latihan simulasi saat grand final. Kebetulan karena saya sudah pernah ikut kompetisi pageant seperti ini sebelumnya di SMA, saya tidak begitu kaget dan saya lumayan familiar lah dengan kegiatan-kegiatannya. Ya 11-12 lah, mirip seperti kegiatan waktu karantina di sekolah menengah dulu. Untuk catwalk sih saya aman-aman aja. Tapi menurut saya bagian yang tersulit gak ada sih menurut saya. Karena saya memegang prinsip tuh jangan memikirkan sesuatu itu sulit. Kita tuh harus ngasih afirmasi ke diri kita kalau kita tuh suka akan semua hal. Misalkan saya kan dulu sebelum melaju ke pageant ini kan saya agak gugup itu untuk berbicara di depan publik. Public speaking saya masih agak kurang. Nah, saya itu selama masa latihan saya membuat afirmasi kepada diri sendiri kalau saya itu suka untuk public speaking. Saya biasa melakukan hal ini di depan orang. Saya biasa untuk berbicara di depan orang. Nah, kemudian setelah sesi karantina berakhir, akhirnya kami masuk ke acara inti, yaitu acara puncak malam Dermaduta Week. Dermaduta Week ini juga merupakan acara induk untuk pemilihan turun-turun ini. Jadi include pemilihan turun-turun ini dalam acara fakultas tersebut. Nah, di sini tuh kami saya tuh sudah melakukan yang menurut saya semaksimal saya mungkin karena saya tuh juga mempunyai prinsip tuh kalau sudah terjun ke suatu hal atau bidang yang saya ikuti dan saya menyetujuinya tuh saya harus menyelesaikannya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin karena itu bentuk dari integritas dan tanggung jawab saya sebagai seorang personal. Di luar sebagai seorang duta, saya memang ingin melaksanakan sesuatu yang memang saya setujui dan saya ikuti secara sadar. Itu memang saya ingin melakukannya sebaik-baik mungkin, terus maksimal mungkin. Jadi ya kalau bisa dibilang tidak ada part yang paling sulit, tetapi ya semua itu merupakan tantangan yang akhirnya membuat saya menjadi pribadi yang dapat berkembang, seperti itu sih Kak.
0: Oke, okay. Berarti istilahnya kamu gak takut apapun gitu ya untuk di kompetisi ini ya?
1: Iya.
0: Takut gak kalau opening dance sama kayak Cita tadi gak aman ya?
1: Aman sih Kak, karena waktu aman. SMA dulu juga pernah opening dance.
0: Oke, okay. Yeah. Cuma gerakannya doang yang
1: beda. Iya, gerakannya beda.
0: Musik beda, yeah. Gitu. Pengalaman juga beda pada saat itu ya. Oke, okay. Berarti gak ada yang ditakutin. Justru apa yang bikin kamu ragu? Ada gak pada saat udah nyemplung lah atau udah masuk? Pasangan mungkin.
1: Yang bikin saya ragu itu sendiri sih Kak, karena kita kan memang harus berpublic speaking karena ada tes speech di malam grand final tersebut. Saya ragunya itu karena gini sih, saya takut salah nanti di pengucapan atau pelafalan saya selama speech. Jadi itu agak membuat saya berpikir. Tapi saya memaksimalkan mungkin untuk latihan terus-menerus di sepanjang karantina itu supaya saya dapat memberikan yang terbaik lah nanti di malam grand final.
0: Oke, okay, berarti istilahnya ada ketakutan di speech ya?
1: Iya. Yeah.
0: Speech itu memang paling gugup, tapi memang yang paling dijual di situ.
1: Iya. Yeah.
0: Di ajang-ajang manapun ya.
1: Yeah.
0: Karena kalau misalnya kita berbelit, ya berbelit bicara atau mungkin juga pada saat presentasi juga salah atau gimana atau ngomongnya ngawur ngidul tidak sesuai konteks. Bakal nilai kurang dan sebagainya, yeah. Gitu ya. Penilaian juri juga berkurang juga guys. Nah jadi susahnya itu memang kayak gitu. Jadi, buat kamu yang ingin ikut pageant, ingat public speaking itu yang utama, baru sisi yang lain gitu, yeah. Ya PD juga. Kalau masalah apa ya, bisa dibilang cantik, cakep itu belakangan. Itu istilahnya semua orang pembawaan gitu, yeah. Ya. Tapi public speaking itu yang utama dan juga bagaimana kamu itu bisa pintar dan menguasai semua materi yang ada di situ. Tapi kalau untuk karena ini ranahnya kampus, kemudian juga nih Dharma Duta gitu ya kan, otomatis pembahasannya apa? Ada pembahasan pasti setiap pageant kan, biasanya kan. Misalnya kalau Duta Lingkungan berarti pembahasannya tentang lingkungan. Tapi kalau di Dharma Duta ini apa?
1: Waktu itu di dalam grand final itu pertanyaannya kebetulan tidak seputar fakultas sih, lebih ke seputar pariwisata juga.
0: Pariwisata?
1: Iya, pariwisata.
0: Atau ada beberapa bidang yang di ini yang dibahas pada saat grand final?
1: Oh, kalau dari saya pribadi sih, saya dapatnya waktu itu pas pertanyaan pariwisata. Tapi waktu speech, kita disuruh untuk memilih dari tiga tema. Yang pertama itu dari kesehatan mental. Yang kedua itu, apa yang kedua ya?
2: Dari sampah. Deh.
1: Oh iya, dari sampah yang ada di lingkungan itu. Dan yang ketiga itu dari
2: budaya.
1: Budaya dan ada juga dari penggunaan teknologi.
0: Oh, yeah. Oke. Okay. Berarti ada banyak bidang ini, yeah. Ya?
2: Iya, yeah, ada tema istilahnya, yeah. Kak.
0: Kalau Sati dapat apa?
1: Saya waktu itu untuk di speech milihnya mental health, kesehatan mental ya. Untuk di grand final, kebetulan saya dapat pertanyaan tentang budaya, tentang pariwisata.
0: Jawabnya gimana tuh? Karena itu kan otomatis.
1: Iya.
0: Yeah. Nggak dapat bocoran sebelumnya kan?
1: Nggak.
0: Kami, nah ini kan istilahnya kamu tuh bakal dikasih tahu nggak sih bocorannya? Anak ini ada bahas ini.
1: Nggak, pure nggak tahu. Iya.
0: Pure sama sekali nggak tahu. Kosong banget di panggung.
1: Kosong banget.
0: Loh kamu gimana cara jawabnya?
1: Saya.
0: Soalnya yang pelajaran kamu pelajarin di kampus kan beda nih.
1: Iya beda.
0: Sama tentang yang kamu bakal jawab nih.
1: Cuma pertanyaannya tetap umum sih. Pariwisata yang umum. Kalau nggak salah waktu itu pertanyaannya tentang penetrasi budaya asing masuk ke Pulau Bali. Jadi bagaimana? Mungkin strategi yang dapat saya berikan untuk mengatasi hal tersebut supaya budaya Bali itu tidak luntur akibat dari masuknya budaya dari luar Bali begitu. Jadi saya waktu itu jawabnya lah spontan aja gitu, apa yang saya ketahui itu saya jawabnya kalau kita bisa melestarikan budaya Bali itu lewat memasukkan budaya-budaya Bali tersebut ke dalam setiap acara atau setiap kegiatan yang dilakukan di ranah internal seperti yang waktu itu di DDW itu juga ada kegiatan menggambel itu ya, itu kan salah satu bentuk pelestarian budaya Bali ya, dan itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa seperti kami untuk dapat setidaknya mempertahankanlah esensi budaya Bali di tengah banyaknya budaya asing yang masuk ke provinsi begitu.
0: Oke, okay, berarti secara spontan kamu jawab.
1: Iya,
0: secara. Padahal nggak punya bidang apapun tentang pariwisata sebenarnya.
1: Iya, saya berusaha menenangkan diri memikirkan apa aja
0: yang. Ini ada waktunya tuh, langsung tuh.
1: Waktu itu waktunya sekitar 1 menit ya?
2: Iya.
1: Waktunya 1 menit dimulai dari saya berbicara.
0: Gak ada dapat mikir sama sekali.
2: Langsung.
1: Saya berpikir sih cuma tidak paling cuma 3 detik.
0: Istilahnya kamu ini dapat kayak gini nanti ditanya nanti sejeda setelah jeda ini mungkin kayak gitu enggak?
1: Enggak. Langsung spontan.
0: Gak ada dapat search Google apapun.
1: Enggak.
0: Di panggung langsung guys.
1: Iya.
0: Itu ada memang memang otak dia asas itu ya. Emang benar-benar spot jantung kayaknya tuh pertanyaannya. Gimana Kak Cinta juga kayak gitu, dapatnya apa?
2: Iya sama Kak, kebetulan di speech saya memilih tema yaitu kesehatan mental juga sama. Tapi untuk di saat menjawab pertanyaan itu saya mendapatkan cara bagaimana cara kita untuk mempromosikan pariwisata khususnya yang ada di Bali.
0: Oh sama dapat pariwisata juga. Ya.
2: Karena kebetulan di fakultas kita ada namanya program studi pariwisata budaya juga Kak.
0: Ya. Oke. Okay. But jawabnya gimana?
2: Sama sih Kak. Jawabnya secara spontan kebetulan sebelum kita grand final itu udah dilatih kita terkait bagaimana nantinya kita menjawab Q&A-nya itu.
0: Oke, okay, berarti spontan juga ya.
2: Iya.
0: Di sana kamu mikirnya gimana istilahnya yang apa yang ada di otak aja lah ya.
2: Iya Kak.
0: Akhirnya pada ya enggak ada cara lain soalnya. Apalagi itu bidang istilah pariwisata kan emang ada di posisinya di situ untuk secara jurusan ya. Itu jurusan atau gimana?
2: Itu program studi dia.
0: Oh, program studi. Oke. Okay. Jadi buat emang sih, tapi kan gak membidangi sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ini lebih susah jadinya daripada penjam yang khusus gitu ya. Karena kalau khusus udah pasti, misalnya duta pariwisata ya bahas pariwisata, di duta lingkungan ya udah pasti bahas tentang lingkungan kan. Tapi kalau ini random ternyata ya, ada budaya, ada pariwisata, ada juga yang lainnya gitu guys. Lebih susah tugasnya mereka berarti ya. Tapi it's okay lah, akhirnya bisa terjawab gitu ya. Oke, lah terus seperti apa program mereka, habis ini kita ketahui ya. Jadi jangan kemana-mana.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu

0: kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Kak Satya dan juga Kak Citra ya, sebagai truna-truni Dharma Duta 2025 guys. Dan ya pastinya mereka sudah menjalani kurang lebih 1 tahun kurang tapi ya, untuk sebagai winner ya, untuk menjadi Duta Dharma Duta gitu ya. Nah jadi pertanyaan nih, sekarang programnya apa aja yang kalian udah jalani? Mungkin secara singkat aja.
2: Kalau dari program dari Truni-Truni Dharma Duta ini baru beberapa. Yang pertama itu ada duty atau penugasan masing-masing pasangan itu untuk datang ke acara pageant atau kompetisi pageant di kampus-kampus lain untuk menjalin hubungan yang lebih baik lah kepada, dari Truni-Truni ke pageant lain. Kemudian yang kedua itu dari kami juga bekerja sama dengan BEM Fakultas untuk membuat beberapa konten-konten edukasi setiap bulannya. Jadi kami itu setiap bulan itu membuat sekitar 2 konten edukasi yang kemudian akan di-up di akun sosial media kami. Di
1: konten edukasinya itu seperti apa?
2: Terakhir kali kami membuat konten edukasi tentang Hari Raya Nyepi dan juga mungkin beberapa konten untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan di pemilihan tahun ini.
1: Oke, okay, berarti konten edukasinya itu masih seputaran kampus?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Berarti yang umum juga nanti.
1: Oke, okay, setiap bulan 1?
2: Setiap bulan 2 sih targetnya.
1: Iya. Yeah. Targetnya 2?
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Berarti itu untuk mengisi konten fakultas gitu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Terus ada lagi?
2: Kemudian kita itu juga ada proker terakhir yaitu menjadi panitia dalam kegiatan pemilihan truni-truni di tahun ini, di okay. tahun selanjutnya, iya.
1: Oke, okay. Untuk kegiatan fakultas selalu ikut?
2: Iya, kami kebetulan juga selalu ikut. Seperti beberapa bulan yang lalu kami mengikuti kegiatan peresmian IMK dari STAH menjadi institut. Mm-hmm. Kemudian kami juga mengikuti kegiatan
3: Parade Fakultas.
2: Iya, Parade Fakultas.
3: Rangkaian dari Dies Natalis ya, IMK yang dari pertama. Dies Natalis.
1: Oh, oke. Okay. Berarti selalu terlibat di acara kampus manapun berarti ya. Itu tanggung jawab kalian
2: sebenarnya. Iya, karena kami sebagai representasi fakultas juga jadi kami ditugaskan untuk ikut serta dalam segala kegiatan baik di kampus lembaga maupun di sekitaran fakultas.
1: Oke, okay. Cukup berat sih sebenarnya teman periode karena nggak boleh absen ya. Yeah. Karena mencirikan kalau kalian absen berarti ini gimana nih? Yeah. Ini ya. Itu aja sih risikonya yeah. ya. Karena kalian mewakili teman-teman kampus soalnya yeah. ada di fakultas ya. Oke, okay. Terus next mungkin nih buat generasi truna-truni Dharma Duta untuk yang sekarang mau pemilihan kan sudah ada peserta. Apa yang ingin kalian sampaikan?
2: Yang ingin saya sampaikan mungkin dari saya pribadi kepada para peserta yang sudah terjun baik truni maupun truni karena kalian sudah terjun ke dalam pemilihan ini secara sadar dan kalian menyetujuinya, jadi lakukanlah yang terbaik, lakukanlah semaksimal mungkin supaya kalian tidak menyesal di setelah kegiatan pemilihan ini berlangsung. Supaya kalian juga merasa lega setelah kegiatan pemilihan ini berlangsung dan kalian sudah melakukan yang terbaik atau semaksimal mungkin. Karena menurut saya keberanian itu bukanlah saat dimana kalian itu melangkah tanpa rasa takut, tetapi kalian berani karena kalian mau melangkah di saat rasa takut itu masih ada. Gitu sih menurut saya.
1: Oke, okay. Mungkin dari Kak Citra ada?
3: Pesan saya untuk teman-teman yang sudah mendaftar di tahun 2026 dalam pemilihan truna-truni Dharma Duta ini adalah jalankanlah tanggung jawab ini bahwa kalian sudah mendaftar berarti kalian mempunyai komitmen, harus mempunyai komitmen untuk mengikuti segala rangkaian proses dari mulai seleksi hingga nantinya di proses karantina, karena jika sesuatu yang kita sudah pilih dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tentunya konsistensi, tentunya nanti di akhir akan ada hasil yang kita dapatkan dan dari hasil itulah nantinya kita akan berkaca tentunya ke belakang bahwa dari sebuah pengalaman ini ada banyak hal bermanfaat loh yang bisa saya dapatkan, ada banyak nantinya nilai-nilai yang dapat saya bagikan dan ini tentunya menjadi pengalaman dalam hidup yang kesempatan tidak akan datang dua kali, sehingga manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan tunjukkanlah potensi terbaik yang kalian miliki nantinya.
1: Oke, itu jadi pesan-pesan buat kamu nomor dua yang ingin ikut pageant, dan terutama juga buat yang akan ikut turun-turuni Dharma Duta untuk di tahun 2026 ya. Thank you banget Pak Satya Ditra ya, yang sudah membagikan pengalamannya sebagai the winners kurang lebih 1 tahun ini kurang ya. Dan yang pastinya semoga next generation bisa lebih baik lagi, dan pastinya memajukan Dharma Duta yang lebih baik lagi juga ya. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Oke, itu dia teman-teman Redo untuk sore ceria hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune ya. Dan jangan kemana-mana, gue tadi masih nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 7 malam di sore ceria.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tempat Pro 2 di jam 5 sore kita bahas lifestyle. Dan ternyata kita baru tahu loh tuh. Bukan kita ya, Gus Adi mungkin yang baru tahu, mungkin kali ya. Kalau misalnya yang bidang kesehatan kayaknya udah tahu pasti sih tentang ini ya. Ternyata yang kita nggak ketahui selama ini adalah tipe telapak kaki, guys. Ternyata telapak kaki itu punya tipe. Baru tahu nih ya, kok bisa ya? Ternyata jenis telapak kaki itu beda-beda, guys. Tergantung bentuknya. Atau mungkin juga jenis dari kulitnya juga, guys. Waduh, seperti apa sih ya tipe-tipenya tuh, seperti apa atau jenisnya seperti apa untuk telapak kaki, kita akan bahas sama Pro 2 ya. Karena penasaran juga sih, ternyata itu punya dampak kesehatan juga buat kita. Sesaat lagi kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Oke, okay, nomor 2. Telapak kaki manusia memang enggak benar-benar rata ya, karena jika diperhatiin ada bagian yang melengkung, ada yang terutama di sisi dalam kakinya itu juga lebih ke apa ya, istilahnya kayak melengkung gitu, guys. Dan lengkungan ini juga membuat bentuk telapak kaki itu seperti setiap orang itu berbeda ya. Jadi setiap tipe orang itu beda-beda. Nah, umumnya tipe telapak kaki ini dibedain berdasarkan tinggi lengkungan kaki. Ada telapak kaki yang datar, ada normal, dan tinggi. Dan perbedaannya juga mempengaruhi seseorang itu berdiri secara berjalan, berlari, sampai juga memilih untuk alas kaki yang nyaman itu seharusnya seperti apa gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan misalnya nih, ukuran sepatu yang menurut kita nyaman belum tentu menurut orang lain nyaman, walaupun sama ukurannya gitu, guys. Nah, karena apa? Faktor dari tipe telapak kaki kamu yang berbeda-beda gitu, guys. Nah, yang pertama itu ada tipe telapak kaki datar ya. Dan tipe yang satu ini atau flat foot dikenal sebagai pes planus ya. Atau pada tipe ini lengkungan kaki rendah atau hampir menyentuh lantai. Dan orang yang dengan kaki datar biasanya punya jejak telapak kaki yang terlebih penuh, dan sebagian orang kondisinya ini enggak nimbulin keluhan gitu ya. Istilahnya jarang punya keluhan tersendiri gitu, guys. Dan bagian lainnya ada kaki datar yang ternyata bisa membuat kaki lebih cepat lelah atau tidak terasa nyaman saat banyak berjalan. Jadi pada saat berjalan itu ya cepat lelah aja gitu ya, karena kaki datar soalnya tidak ada tumpuan. Jadi ya kayak gitu. Kalau kamu tipenya apa? Bisa dicek dari sekarang kayaknya ya.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, tempat kedua. Dan sekarang ada tipe telapak kaki normal. Telapak kaki normal atau natural arch ini punya lengkungan sedang, beban tubuh umum yang tersebar lebih seimbang antara tumit, bagian tengah, dan juga bagian telapak kaki ya. Tapi tipe ini sering dianggap sebagai bentuk yang paling netral karena dapat nompang tubuh dengan cukup stabil pada saat berdiri atau berjalan maupun sampai berlari, guys. Jadi telapak kaki normal ini katanya sih lengkungannya sedang dengan tingkat seimbangan yang lebih bagus. Semoga sebenarnya kita punya yang kayak gini ya. Kamu ngerasain gak sih ini lengkungnya normal atau enggak gitu ya? Tapi dilihat dari telapak kakinya dulu. Kalau misalnya datar normal, nanti memang itu telapak kaki normal gitu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos loh ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphonenya harus bekerja lebih keras dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang, gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik.

Ada lagi tipe yang namanya telapak kaki tinggi. Wah, ini nih. Telapak kaki tinggi ini namanya high arch atau pavicavus. Dan tipe ini punya lengkungan kaki yang lebih tinggi di bagian tengah telapak kaki. Dan lebih sedikit menyentuh lantai ya. Dan beban juga biasa lebih banyak tertumpu pada tumit dan bagian depan kaki ya. Terutama di sisi luar. Nah, jadi bagian orang itu lengkungan kaki itu lebih tergantung pada tipikal orangnya ya. Jadi kembali ke pada saat kecil seperti apa guys. Nah, tapi kenapa sih telapak kaki manusia itu nggak rata? Ternyata ada penjelasannya juga dari communication biologi. Lengkungan kaki, terutama lengkungan memanjang di sisi dalam, merupakan salah satu adaptasi penting untuk evolusi kaki manusia. Dan struktur ini berkaitan sama kemampuan manusia berjalan dengan dua kaki ya. Dan secara biomekanik, ternyata lengkungan kaki juga membuat gerakan kaki lebih efisien. Dan ada penelitian juga dari Science Reports bahwa kompresi dan pantulan kembali lengkungan kaki ini berlari dapat membantu menurunkan biaya energinya. Jadi ketika bergerak, kompresi lengkungan dibatasi, biasanya metaboliknya dan jumlah energi yang dikeluarkan juga lebih sedikit gitu guys. Jadi sangat berpengaruh ya tipe kaki ini atau tipe telapak kaki ini guys untuk kaki kita saat beraktivitas gitu ya. Jadi pingin tahu sebenarnya seperti apa yang secara nyata ya. Gue tadi belum ngelihat sih. Di sini udah nge-search lihatnya oh memang ada yang beda. Cuma tidak terlalu signifikan. Istilahnya masih kelihatan sama, tapi ada perbedaannya sedikit yang tipe-tipe dari tipe-tipe ini guys, gitu. Jadi tipe manapun kamu, tetap ya menjaga kesehatan kaki itu penting.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu

Di jam 6 sore kita ada Brodo Dewata ya. Dan pastinya ada informasi seputar Bali. Dan gue sendiri bakal ngajakin kamu untuk tahu pelencing sayur pakis. Ini asli Bali, teman Brodo ya. Nah, ternyata untuk sayur pakis satu yang dikenal sebagai jukut paku ini salah satu sayuran favorit masyarakat Bali gitu ya. Dan teksturnya yang renyah padu sama bumbu pelencing pedas gurih seger hasilin hidangan sederhana yang pastinya bikin kamu itu selera makan ya. Dan pelencing sayur ini cocok disajiin untuk menu pendamping nasi hangat bersama lauk seperti ayam, ikan bakar, ayam goreng atau telur dadar aja yang paling sederhana gitu guys. Enak, lezat sebagai bahan pelengkap dan yang pastinya mengandung serat, vitamin A, vitamin C, sampai mineral yang baik untuk menjaga kesehatan gitu. Terus gimana sih caranya buat ya? Kayaknya kalau selain beli ya jarang ditemuin gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu buat sendiri, it's okay lah, bisa banget gitu ya. Karena pakis atau jukut paku ini kan banyak banget ya bahannya di pasar, jadi kamu bisa bikin sendiri buat makan malam nih, enak banget. Oke, okay, sesaat lagi bakal gue di kasih tahu resepnya seperti apa dan juga cara buatnya tuh kayak gimana untuk jukut paku kali ini guys. Stay tune aja di Brodo Dewata.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, tahun radio ya. Kamu yang pastinya kalau suka sama sayur paku harus tahu nih ya, untuk dari sisi bahannya ya. Kalau bahannya cukup 2 ikat sayur pakis muda, kemudian air secukupnya untuk merebus, dan 1 sendok teh garam, dan yang pastinya ada 6 buah cabai merah besar, 8 sampai 10 buah cabai rawit atau sesuai selera kamu lah ya, mau pedas atau enggak. Kemudian 1 siung terasi bakar, ada garam, kemudian 1 jeruk limau, 1 buah jeruk limau, ada 2 sendok makan minyak panas ya. Dan kalau untuk cara buahnya, petik bagian pucuk dan batang muda sayur pakis, kemudian dicuci hingga bersih, rebus pakisnya dalam kondisi mendidih yang sudah diberi sedikit garam, dan selama kurang lebih 2 atau 3 menit ya, biar tetap renyah gitu guys. Dan kemudian jangan lupa bakar atau sangrai cabai dan terasi biar layu aromanya itu makin harum gitu guys ya. Jangan lupa ulek cabai dan terasinya bersamaan sama garam yang udah diharusin, dan tambahin juga perasan jeruk limau, dan kemudian siram sama minyak panas. Nah, setelah itu jangan lupa angkat untuk rebusan sayurnya, kemudian dicampurkan jadi satu dengan bumbunya guys. Dan akhirnya bisa deh disajiin, dan kamu tinggal makan sebagai nasi putih aja gitu. Jadi buat kamu teman prodi yang suka sayur, ini salah satu sayur dari Bali yang harus kamu coba ya. Oke, itu dia teman prodi 2 untuk informasinya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di Sore Ceria ya. Next ada Kak Diki namain kamu yang pastinya sampai nanti di jam 12 malam di Jaga Malam. So stay tune terus di Prodi FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info berdua.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, penataan titik nol Singaraja jadi solusi banjir dan wajah baru kota. Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dari pembenahan sistem drainase. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi. Informasi berikutnya teman Pro 2, LPK Monarch Bali siapkan SDM hospitality berdaya saing global. Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Monarch Bali menekankan pentingnya pembentukan karakter sebagai bekal utama bagi generasi muda sebelum memasuki dunia kerja sektor hospitality. Penguatan mental, pengenalan jati diri, dan pengembangan diri dinilai menjadi kunci agar lulusan mampu bersaing di industri pariwisata nasional maupun internasional. Melalui program 5 Days Self Identity yang dipadukan dengan Self Growth dan Self Intention, peserta dibimbing membangun karakter sekaligus meningkatkan kesiapan kerja. Program tersebut dirancang untuk mencetak tenaga kerja profesional yang siap menghadapi tantangan industri global. Informasi terakhir teman Pro 2, Babin Kamtibmas jadi ujung tombak pelayanan Polri di tengah masyarakat. Babin Kamtibmas menjadi ujung tombak pelayanan Polri di tingkat desa melalui pendekatan humanis dan kemitraan dengan masyarakat. Babin Kamtibmas Desa Bungkulan, Polsek Sawan Iputu Harisandi Mahayuda, mengatakan selama lebih dari 9 tahun bertugas, dirinya berupaya hadir sebagai pelayan masyarakat sekaligus problem solver. Melalui konsep community policing, Polri membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sejak dini. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Babin Kamtibmas juga aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial seperti penggalangan bantuan, pendampingan warga, serta mendukung akses pendidikan. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku GG. Tentunya di mana? Di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2 di malam, bukan malam Rabu ya, sekarang Rabu malam berarti ya. Ini kita buka dengan pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam teman Pro 2 ya. Dan tentunya di sini kita udah punya topik obrolannya teman Pro 2. Ini mungkin bisa dibilang relate banget sama kita-kita nih sebagai teman Pro 2 anak muda atau Gen Z apalah itu. Topiknya by insecure welcome slay era. Tapi kita mungkin lebih general aja kali ya, karena anak muda sekarang nih enggak suka diatur-atur atau dikotak-kotakan. Kita ngobrol ngalir aja, iya nggak sih guys. Dan tentunya aku nggak sendiri di sini teman Pro 2 untuk ngobrol di pos jaga-jaga malam malam hari ini. Sudah hadir bersama aku tentunya di studio Pro 2 RRI Singaraja ada Dr. Meriza Putri Wihelmina Kota. Kita sapa-sapa dulu guys. Halo dokter, selamat malam.
1: Hai, selamat malam Kak Gigi, selamat malam teman-teman Pro 2.
0: Sehat dokter ya?
1: Sehat dong. Kak Gigi sendiri apa kabar?
0: Aku sih lagi dompet lagi sakit kebetulan.
1: Oh, kebetulan sama tuh.
0: Mengadu nasib kita.
1: Oke,
0: dokter, mungkin sebelum kita jauh membahas topik ini ya, okay. Kita ngobrol tentang anak muda. Bisa diceritain dulu nggak latar belakang dokter ini?
1: Oke, hai semuanya. Mungkin aku baru juga nih di Singaraja. Aku namaku panjang banget ya tadi ya, Meriza Putri. Sebenarnya panggil aja aku Meriza.
0: Oh, Meri. Yeah. Meriza atau Meri?
1: Meriza aja. Meriza. Tapi biar akrab, Mei aja.
0: Mei.
1: Iya. Yeah.
0: Okay, dari tiga suku kata jadi tiga huruf.
1: Ya.
0: Okay. Dokter Mei.
1: Ya. Yeah, boleh banget. Jadi aku itu seorang dokter umum, baru selesai intensifnya. Okay. Kebetulan intensifnya di Singaraja. Mm-hmm. Kemudian ketangkep deh ke Singaraja juga, ngelanjut. Ketangkep di sini, lanjut di Singaraja. Sekarang aku jadi dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Singaraja di Banyuning ya.
0: Oke. Okay.
1: Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Singaraja.
0: Berarti udah berapa tahun di sini?
1: Aku udah setahun, tapi untuk jadi dokter umumnya ini baru menginjak bulan kedua.
0: Oke.
1: Okay. Masih lucu banget umurnya.
0: Bulan kedua.
1: Iya.
0: Ya, okay.
1: Bener banget.
0: Oke, dokter, mungkin kita sebelum bahas lebih jauh lagi ya, mungkin ada sedikit dulu pembukaan dari dokter terkait dengan topik kita malam hari ini ya. By insecure,
1: welcome slay era. Oke.
0: Silakan. Ya,
1: jadi kalau aku sih awalnya waktu ditanya dokter mau topiknya apa gitu kan, lebih ke karena aku Gen Z juga. Okay. Jadi aku sebenarnya kalau menjadi seorang pendengar untuk di jam-jam 7-8 gini, kalau topiknya tentang penyakit kayaknya juga ngantuk gitu. Jadi aku coba memposisikan diri jadi pendengar sekaligus yang bawain. Jadi aku akan bawain tentang topiknya itu by insecure welcome slay era. Kenapa? Karena sekarang itu anak muda banyak yang FOMO-FOMO-an itu banyak kak gitu. Okay. Jadi aku pengennya FOMO-FOMO ini tuh bukan sekedar FOMO aja, tapi anak-anak muda juga ngerti sebenarnya tuh banyak banget manfaat apa sih FOMO yang mereka sedang jalani saat ini.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi aku pengen mereka juga dapat edukasi bahwa FOMO yang mereka jalani saat ini itu ada manfaatnya juga buat mereka. Jadi bukan sekedar untuk melepas insekuritas dari mereka gitu loh. Jadi lebih ke pengen untuk ngajak anak muda sekalian jangan cuma FOMO aja tapi ngerti. Supaya tetap slay, iya, gitu, lebih betul, keren betul, gitu betul, loh
0: betul. Karena betul sih dokter, karena sekarang itu banyak anak muda yang insecure gitu. Gak bisa ngikutin
1: gaya hidup, bener banget,
0: tren atau,
1: iya.
0: Dan pada akhirnya dia maksain.
1: FOMO itu tadi. Sebenarnya banyak sih manfaat yang bisa diambil dari FOMO-FOMO ini, tapi harus jelas arahnya tuh mau kemana.
0: Betul. Jadi kita juga FOMO juga bukan sekedar ikut-ikutan, tapi juga kita ngerti dan
1: ngerti,
0: paham.
1: Bener banget. Okay, gitu. Okay. Biar slay.
0: Ya, okay, biar slay ya.
1: Biar keren gitu ya.
0: Siap, Dr. Mei. Seru banget ini teman Pro 2 ya. Ternyata pembahasannya di pos jaga-jaga malam-malam hari ini ya. Jangan kemana-mana dulu, karena kita baru pembukaan aja nih. Kita lanjut di segmen berikutnya teman Pro 2. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjutin lagi dialog kita di pos jaga-jaga malam malam hari ini tentunya dengan topik by Insecure. Welcome Slay Era bareng Dr. May. Udah kenal sekarang Dr. May. Oke, dokter. Sekarang kalau kita ngomongin FOMO, tren dan juga mungkin validasi sosial gitu ya.
1: Bener.
0: Untuk anak muda sekarang gitu ya. Ini hampir setiap minggu muncul tren baru, mulai dari mungkin ya hunting kopi di coffee shop gitu, terus nongkrong, ikut komunitas lari, olahraga, mungkin apapun itu, tapi itu hanya sekedar FOMO aja gitu. Nah, ini baiknya gimana sih?
1: Oke.
0: Dokter May, silakan.
1: Oke, yang pertama sih untuk FOMO secara kesehatan, kayak FOMO lari, FOMO ikut pilates kan sekarang kan gitu ya. FOMO ikut yoga, nge-gym itu baik. Cuman untuk FOMO-FOMO yang lain yang berbentuk negatif seperti nongkrong terus kemudian ikut ngerokok, yang tadinya nggak ngerokok tiba-tiba jadi ngerokok, nah ini ya agak melenceng ya tujuannya gitu. Jadi kita mau bahas yang secara sehat dulu kali ya.
0: Okay,
1: sehat dulu. Nah, yang pertama adalah sekarang tuh banyak banget sih, kalau kakak sadar juga ya, banyak banget FOMO-FOMO yang pelari culture, tiba-tiba aja udah punya sepatu lari.
0: Betul.
1: Koleksinya udah lebih banyak daripada pelari sesungguhnya gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Iya, sebenarnya jangan cuman FOMO aja berlari. Ngerti juga bahwa berlari itu punya manfaatnya. Punya manfaatnya. Yang pertama sih releasing stress ya.
0: Oke.
1: Jadi jangan heran kalau banyak orang-orang muda yang habis putus terus pelariannya jadi pelari.
0: Betul.
1: Pengalaman ya. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya kalau lari itu sendiri itu bagus karena dia kardio yang paling banyak membakar lemak. Ya gitu. Tapi perlu dikonsenkan juga bahwa untuk menjadi seorang pelari sendiri harus memenuhi kebutuhan asupan yang cukup.
0: Oke.
1: Ya, jadi jangan cuman asal lari-lari aja. Yeah. Harus tahu komposisinya, komposisi bentuk makanan apa yang harus dia makan sebelum dia berlari supaya larinya pun tetap sehat nih, tetap kencang, jangan tiba-tiba pingsan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Pingsan emang tidak bisa kita hindari, tapi kita harus mencegah supaya itu tidak bisa terjadi.
0: Yeah.
1: Karena lari itu adalah olahraga kardio, maka asupan sebelumnya harus karbohidrat. Karena lari kardio itu akan memakan gula. Iya, jadi akan membakar gula dalam tubuh. Jadi bagus banget. Bagus banget untuk teman-teman yang pengen menurunkan berat badan ya. Saya juga sepertinya seperti itu. Cuman lari bukan, it's not my passion gitu loh. Banyak olahraga lainnya gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Ya, jadi tergantung nih teman-teman sukanya apa. Kalau FOMO-nya berlari, ngerti cara berlari yang baik dan benar itu seperti apa. Kalau secara posisi larinya itu kayak gimana ya, lari pada umumnya aja gimana, cuman yang perlu dikonsenkan di sini adalah banyak pelari-pelari yang kadang tidak memperhatikan asupannya sebelum berlari. Kadang ada yang nggak makan.
0: Nah, itu. Aku mau nanyanya ini karena kalau disambungin sama anak muda sekarang gitu ya, si pelari-pelari culture ini bukan jelek.
1: Iya,
0: ini sesuatu
1: jelek.
0: Hal yang sangat positif.
1: Positif
0: tentunya,
1: banget.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Untuk anak muda. Tapi kan di belakang itu pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mempengaruhi
1: mereka.
0: Ya, kondisi dan juga kesehatan si pelari-pelari sekarang ini. Apalagi kalau misal gaya hidupnya mereka begadang.
1: Iya,
0: tiap malam. Rokoknya gak berhenti.
1: Rokoknya gak berhenti.
0: Ngerempot juga.
1: Iya, itu dia.
0: Terus kopinya juga
1: kenceng banget.
0: Itu mah saya. Nah, ini gimana, Dok?
1: Iya, sebenarnya kalau mau lari juga harus diimbangi dengan pola hidup yang baik. Gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu nih besok ada event run gitu ya, besok pagi jam 5 pagi event run. Jangan aja begadang, jangan begadang gitu kan. Siapin minimal tidur itu 8 jam. Yang efektif tidur itu dari jam 10 sampai jam 11 tuh paling akhir batas waktu tidur untuk tidur yang berkualitas.
0: Oke. Dan paling penting juga ya istirahat.
1: Paling
0: juga
1: penting gitu, karena tubuh juga perlu untuk memperbaharui sel pada saat tidur. Gitu, supaya selnya juga bisa dipakai waktu berlari.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jangan tiba-tiba kita kurang istirahat, asupan kurang, diporsir.
1: Nah, itu FOMO yang salah.
0: Yang
1: penting aku mau aja nih sepatu lariku kepake nih gitu, tapi gak memperhatikan dari persiapannya nih gitu. Jadi itu juga pola hidup yang lain, FOMO-FOMO yang lain yang negatif ini yang

0: Do what makes you happy. Jadi lakuin aja olahraga apa yang buat kalian happy dulu. Happy dulu. Dari situ kan kalian akan merutinkan itu dong. Secara tidak langsung. Kalau kita seneng lakuin itu, kita akan kecanduan nih untuk ngelakuin itu terus. Selagi itu positif ya. Nah, kalau untuk validasi sosial itu urusan nanti lah. Yang penting kita jadi atlet dulu gak sih ya?
1: Kalau itu mengikuti
0: bonus itu. Bener gitu. Jadi yang penting kita ambil sisi positifnya dulu untuk diri kita. Kita tahu benefitnya dulu untuk diri kita apa. Sehingga validasi itu tuh akan datang dengan sendirinya gitu. Karena kan dilihat, orang ngeliat juga lifestyle kita seperti apa gitu.
1: Jadi jangan buru-buru beli sepatu yang mahal.
0: Gitu.
1: Kita penuhin dulu asupan buat makanan-makanan.
0: Iya, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dulu gitu. Betul. Pola hidupnya dibenerin dulu. Betul. Atau kalau misalnya nih buat teman-teman yang udah kayak gue udah lari nih tapi secara lifestyle emang belum bener, nggak apa-apa, dibenerin pelan-pelan gitu. Siap, sama halnya kayak misalnya aku bilang nih besok udah berhenti ngerokok ya, pasti dia besok gak berhenti ngerokok, karena emang gak bisa secepat itu.
1: Benar.
0: Harus ada tempering. Tempering off-nya tuh harus ada gitu. Durasi waktu untuk berhenti.
1: Dokter mah ini nyenggol saya.
0: Secara tidak langsung ya.
1: Oke, teman berdua, mengikuti tren itu mungkin bukanlah sesuatu hal yang salah ya. Yang perlu kita perhatikan adalah alasan di balik setiap keputusan tentunya yang kita ambil. Jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri karena hanya demi pengakuan orang lain dan juga sesuatu hal yang lagi rame sekarang.
0: Setuju, gitu ya, setuju banget.
1: Mungkin nanti kita akan lanjut lagi obrolan di pos jaga malam kali ini di segmen ketiga. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjutin lagi obrolan pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik by Insecure, Welcome Slay Era ya, bareng dengan Dr. May, teman Pro 2 ya. Kalau tadi mungkin kita udah bahas terkait dengan FOMO-FOMO pelari-pelari culture ya sekarang, yang mana itu juga sebenarnya positif juga, teman Pro 2. Nah, sekarang di segmen ketiga ini kita akan lebih fokusin ke FOMO-FOMO atau kebiasaan-kebiasaan gaya hidup anak muda sekarang ini, nongkrong dokter ya.
1: Iya, banyak banget nih. Sekarang banyak udah kafe-kafe yang rame.
0: Betul.
1: Banget
0: gitu. Dan nongkrong ini masalahnya pasti ya semuanya tentang kopi, terus merokok, ngepot.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, ini dari sudut pandang dokter atau mungkin dari bidang kesehatan sendiri seperti apa?
1: Oke, sebenarnya kalau secara nongkrongnya sih positif-positif aja karena orang kalau udah mau minta temenin gue nongkrong tuh pasti ada pembicaraan yang harus diselamatkan, mental yang harus dibenerin. Betul. Gitu kan.
0: Lagi pusing nih.
1: Lagi pusing nih nongkrong ngopi yuk, gas gitu kan. Iya. Gitu, tapi sebenarnya ada beberapa hal juga yang harus ter-highlight di sini. Banyak banget yang sekarang tuh FOMO nongkrong, tapi yang dari sebelumnya nggak ngerokok tiba-tiba ikut jadi ngerokok karena teman-temannya juga nongkrongnya juga ngikut ngerokok semua gitu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Lo gak keren kalau lo gak ngerokok.
0: Yoi.
1: Gitu. Ya kan? Gimana tuh?
0: Betul banget.
1: Gitu. Jadi sebenarnya bahaya sih sebenarnya kalau misalnya dilanjutkan. Kenapa? Karena banyak sekali efek-efek yang berbahaya dari rokok, pots, dan juga kopi itu sendiri. Tapi kalau disuruh milih dari ketiga ini, mana coba yang kira-kira agak better lah?
0: Kopi.
1: Kopi, bener banget ya. Tadi kita udah sempet spill-spill dikit nih. Gitu. Kopi memang boleh banget untuk dikonsumsi asal jumlahnya itu tepat. Ya, perharinya itu harus tepat. Nah, itu tuh bagus banget sebenarnya kopi itu untuk membantu kita dalam beraktivitas.
0: Betul, betul.
1: Karena dia ada efek kafeinnya, dia akan menghilangkan rasa kantuk. Tapi perlu dinotis juga, enggak semua waktu itu bisa dipakai buat minum-minum kopi. Nah, jadi ada waktu-waktunya nih.
0: Di kapan tuh? Kapan aja tuh waktu yang cocok untuk kopi?
1: Cocok. Oke, yang cocok itu pada pagi hari ya. Jam pagi. 8:30 sampai jam 9:30. Kenapa? Karena pada saat itu hormon kortisol itu sedang naik-naiknya. Jadi sangat pas banget. Hormon kortisol itu adalah hormon yang membuat tubuh itu terjaga. Jadi ketika ditambah dimasukin kafein, makanya mata kita semakin strong. Itu benar, minumnya jam segitu. Bukan malah pas mau tidur baru minum kopi ya. Itu salah. Sama jam makan siang, biasanya di jam 1:30 sampai jam 3. Itu pas kortisolnya lagi rendah, jadi harus doping. Kopi masuk
0: lagi, seger lagi tuh.
1: Seger lagi gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi balik lagi nih, karena kita mau FOMO hidup sehat nih, gitu kan. Jadi kopinya juga perlu diperhatikan. Gitu, gak apa-apa sesekali minum butterscotch latte. Itu boleh banget. Tapi yang dianjurkan itu ya kopi yang espresso itu, yang americano itu.
0: Americano
1: ya, 400 mg per hari. Itu. Tapi kalau misalnya kopi itu sebenarnya tuh baik, yang bikin dia jelek tuh sebenarnya gulanya. Gitu. Jadi harus concern juga sama yang pergula-gulaan ini. Karena gula kalau ditimbun banyak di tubuh juga dia akan jahat juga, dia akan jahat pada tubuh kita sendiri. Gitu. Jadi tetap harus batasin konsumsi gulanya. Kalaupun mau tetap konsumsi gulanya, harus dibakar gulanya. Gimana cara bakarnya? Olahraga.
0: Lari
1: bisa, angkat beban juga bisa. Karena angkat beban kan mainnya di otot nih. Otot makanannya gula, cocok.
0: Gitu.
1: Jadi lebih ke apa ya, lebih memperbaharui otot yang baru dengan gula-gulanya tuh diambil. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang rajin lari, rajin nge-gym, itu mukanya lebih seger gitu. Karena mereka gulanya kebakar. Secara tidak langsung usia sel mereka juga akan lebih muda daripada usianya. Gitu. Jadi kita FOMO-nya ini FOMO ke usia kita, semoga usia sel kita tuh lebih muda daripada usia kita sebenarnya.
0: Gitu. Oke. Ini life hack, teman Pro 2.
1: Iya, gitu. Jadi benar banget, saat ini sebenarnya FOMO yang harus kita kejar tuh adalah usia sel sih menurut aku. Iya, biar kita tetap awet muda. Itu kuncinya.
0: Itu kuncinya.
1: Itu kuncinya.
0: Nah, untuk rokok dan potnya ini lebih baik dikurangi kali ya, atau mungkin berhenti aja deh gitu.
1: Iya, berhenti lebih baik. Iya. Tapi tidak bisa secepat itu. Ah. Kayak misalnya aku kasih tau Kak Gigi sekarang, Kak Gigi besok udah berhenti ya semuanya gitu. Bisa enggak kira-kira?
0: Tidak bisa.
1: Tidak bisa, benar banget. Justru malah mungkin bisa. Hmm. Kayak oke, besok aku akan mulai berhenti ngerokok. Terus dia berhenti nih seminggu. Hmm. Tapi di hari ketujuh dia berhenti, dia tiba-tiba ngerokok jumlahnya lebih banyak.
0: Iya lagi.
1: Karena self reward udah berhasil berhenti nih.
0: Kayak bayar utang hari. Tuh.
1: Bener. Gitu deh. Okay, jadi jadi kayak rokok ini memang harus dikurangi. Tapi kapan bisa mengurangi rokok? Ya itu balik lagi ke diri sendiri. Kadang kita akan menemukan fase atau titik di mana oke, kayaknya aku harus ngurangin rokok deh. Gitu.
0: Nah, tentunya kan itu sesuatu hal yang datang dari diri sendiri ya. Kita nih sebenarnya walaupun udah diingetin sama dokter atau mungkin keluarga, pacar, apapun itu, siapapun itu, karena pada akhirnya yang menentukan keputusannya ya kita sendiri.
1: Iya, kita sendiri.
0: Kita yang harus tahu batasannya.
1: Batasannya kita sendiri gitu.
0: Kan? Betul, betul.
1: Karena kalau diri sendiri udah memilih untuk merokok, pikirin juga resikonya gitu loh. Resikonya ya hidupnya jangka panjang bagaimana, orang sekitar gimana. Karena yang paling bahaya sebenarnya selain dari perokok aktif itu sendiri, perokok pasifnya juga. Karena gini Kak, paru-paru itu dia tidak punya sifat untuk mengeluarkan segala udara yang masuk, sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi segala asap polutan, entah itu asap sate, rokok, pots itu yang udah masuk gak bisa dikeluarin lagi. Jadi dia akan mengendap. Sehingga kalau kita ronsen toraks nih, ronsen dada, foto dada ya, yang kebaca ya putih gitu. Itu artinya ada polusi yang masuk gitu. Jadi lebih bahaya.
0: Kok saya serem ya?
1: Iya, udah kebayang kan seserem apa. Jadi itu pilihan kembali ke tangan masing-masing. Ya.
0: Benar-benar. Berhenti saya ini kayaknya. Ngopi aja deh americano.
1: Gitu. Sesekali it's okay lah, enggak apa-apa. Karena aku pernah nanya juga sama yang temanku yang ngerokok juga, apa sih sebenarnya yang dicari dari rokok? Menghisapnya dan menghembuskannya itu yang dicari. Katanya ada releasing stress sendiri di situ.
0: Iya, betul. Iya,
1: tapi bisalah kita releasing stress ke arah yang positif lainnya.
0: Banyak jalan ya sebenarnya.
1: Banyak jalan sebenarnya.
0: Rokok bukan satu-satunya.
1: Rokok bukan satu-satunya. Oh, okay. Setuju gitu.
0: Menarik sekali teman Pro 2 ya, karena ini egoku mulai kesenggol. Kita mungkin lanjut lagi di segmen terakhir nanti teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, gak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung pos jaga malam ini. Dan dari obrolan kita ya, dari tadi sejak awal kita belajar bahwa rasa insecure bisa berkembang menjadi FOMO gitu ya, ikut-ikutan tren. Ya mungkin di satu sisi positif juga, tapi kita juga harus dibarengi dengan awareness terhadap kesehatan juga, teman Pro 2 ya. Baik itu lari, tadi ada nongkrong juga. Nah, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Dr. May, atau mungkin closing statement ya, terkait dengan pembahasan kita malam hari ini, by Insecure Welcome Selera. Silahkan Dr. May.
1: Okay, jadi sebenarnya terima kasih banget buat teman-teman yang udah dengerin sampai sejauh ini. Ya, sama Kak Gigi juga, thank you udah mengundang aku. Ya.
0: Senang sekali saya.
1: Jadi sebenarnya buat teman-teman di sini, apapun itu pilihan kalian semua, semua pilihan untuk menjadi FOMO yang baik atau yang benar, yang baik atau yang salah, itu tergantung di keputusan kalian. Semuanya bisa berubah saat ini juga gitu. FOMO yang baik sangat aku rekomendasiin banget. Yeah. Boleh banget kalian boleh ikut lari, event-event lari yang banyak banget di Singaraja ini. Yeah. Singaraja juga enggak bisa diem, banyak banget eventnya sekarang.
0: Betul. Saya aja yang diem.
1: Karena enggak ada waktunya ya. Oke, jadi banyak banget Singaraja ini event-eventnya. Event-event olahraga pun sudah banyak sekali. Ada event run, event pilates, baik buat teman-teman yang suka pilates, ciwi-ciwi ya.
0: Yoga ada enggak sih?
1: Yoga juga ada, yoga.
0: Yogi ada, Yogi.
1: Yogi siapa nih? Gitu. Jadi banyak banget yang bisa diikutin. Zumba juga ada loh, Zumba yang fun gitu.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Jadi ubah statement-statement yang kayak Zumba hanya untuk ibu-ibu aja, enggak sama sekali ya teman-teman semua. Jadi banyak banget yang teman-teman bisa ikutin. Di sini juga udah ada gym juga, udah banyak banget. Betul. Gitu. Jadi FOMO-nya itu lebih ke sebisa mungkin kita bisa mengatur kehidupan antara pekerjaan dan juga kesehatan kita harus tetap terjaga. Yeah. Gitu. Jadi olahraga kan juga salah satu releasing stress gitu. Yeah. Jadi sebisa mungkin kita harus cari olahraga yang bikin kita fun.
0: Betul.
1: Fun dulu baru kita akan menyesuaikan. Okay. Gitu. Karena apa yang telah kita tabung di masa muda saat ini akan menjadi investasi di masa tua.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi
0: betul.
1: kayak quote, aku pernah baca quote ya. When life feels heavy, just imagine that you're 85. Jadi ketika hidupmu terasa berat, bayangin aja kamu tuh lagi di umur 85 tahun. And you got to come back to this exact same day. Jadi kamu berimajinasi untuk balik lagi ke masa mudamu.
0: Iya.
1: Jadi in your younger body and watch now everything suddenly feels more special gitu.
0: Keren.
1: Jadi kayak kalau misalnya ntar umur 85 tahun nih, aduh, mau lari juga udah gak bisa, mau nge-gym juga udah susah gitu. Coba pikirin kalau misalnya kita sudah menabung itu semua, gaya hidup itu semua di masa muda kita saat ini, bayangin aja waktu tua nanti kita tidak akan sesusah itu.
0: Kita akan slay gitu.
1: Jadi udah siap belum nih? Udah slay belum gitu.
0: Okay.
1: Jadi teman-teman semua, usahain kita sesuai WHO, olahraga 30 menit per hari, apapun itu.
0: Okay.
1: Apapun itu untuk mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan di masa tua.
0: Gerak yang penting.
1: Yang penting gerak. Okay. Gitu. Untuk semuanya ya, yang kakak juga nih yang sukanya siaran aja, mungkin bisa ikut yoga, pilates juga bisa untuk laki-laki.
0: Saya mulut aja yang gerak.
1: Olahraga mulut ya, gitu. Jadi olahraga itu tidak ada gendernya. Mau yoga, mau pilates, laki-laki, perempuan semua bisa. Zumba pun laki-laki juga, gas aja.
0: Gas.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Yang penting gerak gitu.
0: Betul.
1: Jadi FOMO-nya itu lebih ke arah yang positif.
0: Okay.
1: Nongkrong sesekali dua kali it's okay, tapi jangan membuat nongkrong itu menjadi malah merusak diri kalian.
0: Betul.
1: So, perhatikan diri kalian, sayangi diri kalian sendiri sehingga orang lain pun juga ikut sayang sama diri kalian.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Keren banget Dr. May. Jadi nongkrong boleh, ngopi boleh, ikut komunitas lari juga
1: sangat-sangat
0: boleh.
1: Sangat boleh
0: yang
1: banget.
0: Yang terpenting lakukan karena memang itu membuatmu berkembang dan bahagia.
1: Benar.
0: Stay slay.
1: Stay slay. Udah siap belum?
0: Udah siap
1: slay.
0: Oke, terima kasih banyak Dokter May sekali lagi. Jangan juga bosan-bosan untuk terus berkunjung ke Pro 2 RRI Singaraja mungkin.
1: Pasti.
0: Ya. Nanti dialog-dialog berikutnya dengan topik-topik baru lainnya.
1: Tidak sabar menunggu. Oke.
0: Sehat selalu Dokter May dan
1: sehat juga
0: teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku GG masih akan nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Udah siap belum?
1: Udah siap belum?

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Live chat. Yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
2: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
1: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di RRI Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang
2: ya. Kita sudah bertujuh ya.
1: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
2: Gokil.
1: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong. Gimana yel-yelnya, ada gak?
3: Ada sih, tapi ada gerakan yang
1: boleh, gak? Boleh, kan
2: boleh,
1: boleh. Ayo, 3, 2, 1.
2: Gak ada ya.
3: Kamera kita bikin koreo dulu di belakang.
1: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
2: Udah.
1: Gimana kabarnya, Sano Panca?
2: Luar biasa.
1: Kita absen dulu dong.
2: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
1: Yes.
4: Nama saya Faris, saya ini yang gemban suara.
1: Vokal. Faris, vokal. Oke, lanjut.
5: Saya Ala main bass.
1: Ala main bass, oke.
6: Nando main drum.
1: Main drum.
7: Okay. Saya Oji main keyboard.
1: Oke. Okay.
8: Saya Nayang main gitar.
2: Oke.
1: Okay. Dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
2: Yes.
1: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, yeah. Itu gimana awalnya?
4: Ya awalnya Eka.
1: Oke.
4: Okay. Udah berlima jadi Panca.
1: Sesimpel itu ya.
2: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
1: Tapi awalnya berarti siapa yang
2: mencetuskan
1: gitu?
4: Sebenarnya kita teman lama.
1: Oke. Okay.
4: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
1: Jadi bikin band.
4: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
1: Oh, wow.
2: Itu jujurnya ya.
1: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial.
2: Benar.
1: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
4: Teman lama.
1: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
4: Enggak selama itu.
1: Oke. Okay.
4: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh. Oke.
4: Okay. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya. Ya kita punya grup sendiri, tetap ketemu. Ya udahlah kita akhirnya sering jamming.
1: Oke.
4: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
1: Oh gitu.
6: Ini ya.
1: Kerja di bidang musik juga atau?
4: Di bidang kreatif sih.
1: Oh di bidang kreatif. Okay.
4: Kreatif.
1: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
4: Ya film.
1: Oke.
4: Film ya musik juga.
1: Oke.
3: Konser juga.
4: Promotor lah ya.
2: Promotor. Oke.
4: Okay. Mau kita promotorin?
1: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
6: Boleh.
1: Jokes harus gitu ya. Oke.
3: Lu bapak-bapak banget.
1: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
2: Oke, boleh.
1: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, okay. jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
2: Yang kira klik bikin sebuah band.
1: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
9: Scoring itu adegan.
1: Oke.
9: Adegan film.
4: Ini ya bisa seperti itu sih. Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
2: Untuk orang awam ya.
1: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
3: Awalnya coba-coba.
2: Saya mau.
1: Awalnya
2: coba-coba.
1: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
4: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
1: Oke.
2: Panjang nih. Prosesnya panjang nih.
1: ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
0: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
1: Oke. Okay.
0: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
4: Oke.
0: Okay. Develop script-nya. Itu skripnya.
1: Oh, berarti
4: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
1: Wah. Wow. Nah,
4: di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
1: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
0: Ada tumbal.
1: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
2: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
4: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
2: Tapi
4: belum dinamai
1: Son of Panca. Itu menarik tuh. Okay. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
4: jadi gini, di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
1: Benar.
4: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
1: Oke.
4: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mengambil isu itu tadi.
1: Dari Panca jadi banyak ini ya.
4: Kira-kira.
1: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
4: Judi.
1: Itu juga tema dari filmnya.
4: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
1: Oh, okay.
4: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
1: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
4: Insya Allah Agustus.
1: Agustus, tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya, Tumam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tumam Bro 2.
2: Betul.
1: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
2: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
1: Langsung aja Tumam Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Oke, okay, teman-teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajaj.
1: Oke. Okay.
2: Right.
1: Tadi kita udah sedikit intro, sekarang yes. Kita masuk ke dagingnya nih.
2: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
1: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
1: Bagus.
2: Oke, okay, bagus.
1: Ari daging? Tambahin lagi,
2: Kita enggak sebapak-bapak ini.
4: Kita nggak ngerti loh.
1: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
1: Apa tuh? Dugong ya.
2: Dugong.
1: Ada jauh ya.
2: Ada jauh ya. Oke.
3: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
1: Itu
3: lansia tuh lebih ini.
1: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
2: Yes, album perdana berarti ya.
1: Album
2: perdana. Judul Menang Untuk Kalah.
1: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu.
1: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi benar excited kan?
3: Iya, benar.
2: Pastilah.
1: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
1: Wow. Wow, luar biasa.
2: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya.
2: Menang Untuk Kalah.
6: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
2: Oh, oke. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
1: Bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
2: Oke.
6: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
1: Mana?
6: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
2: Saya
6: bisa bikin liriknya.
7: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Haris.
2: Liriknya.
1: Semua
6: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya, ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
7: 11.
1: Nice,
7: 11. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
1: Oke.
6: Okay. 9 lagu.
1: Oke. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
6: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan.

0: penting padahal.
1: Ya susah itu.
2: Yang penting-pentingnya ya.
1: Manusiawi ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
2: Nah, iya sih benar sih, benar-benar.
1: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
4: Puasa ya. Wah.
2: Bener sih, bener sih.
3: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Bener. Tapi suka susah gitu ya.
2: Iya kan?
1: Kadang aja masih puasa.
3: Tergantung niat lah.
1: Tergantung niat ya.
3: Yang penting sahur yang benar.
1: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
3: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
1: Oh.
3: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mana skala prioritas tuh.
1: Yeah.
3: Kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
2: Iya.
1: Semoga
2: iya.
1: Bisa lah ya.
2: Gue yakin lo bisa dapet.
1: Kalau ada masalah, thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
3: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Amar.
1: Ya benar.
3: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah
3: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya. Yeah.
3: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
1: Bener
3: perjudian.
1: Sih.
3: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita enggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
1: Iya
3: gitu.
1: Sih.
3: Ternyata dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar-benar.
1: Dan gimana?
3: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
1: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
3: Iya.
1: Lagu yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
3: Wah.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
3: Oh enggak.
1: Oke. Okay.
3: Enggak gitu, ya pasti gini ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah ini Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
2: Bersyukur lah.
3: Dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya keren. Bagus banget ya.
4: Biasa aja.
1: Keren.
2: Cool aja, cool.
1: Cool aja.
4: Sans.
1: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
3: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
5: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya,
1: okay.
5: Kayak mengajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
3: resah.
5: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
5: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
1: Iya.
5: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
5: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama, ayolah tadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Gitu,
1: iya.
5: Bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
5: masih
1: enggak.
5: Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar-benar.
1: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Benar.

0: Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
2: Dulu pernah siap
0: Oke, langsung aja kita dengerin lo, Son of Manja.
1: Let's go.
0: Bang Rudi Nugraha dengan Judy.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat Ngobrol 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Banyak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya, tapi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga. Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh.
3: Ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Ya kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah. Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah denger semua lagu Sound of Panca. Paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
4: Kita memang kayak popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Gak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Lirik musiknya caur banget katanya.
0: Oke, kalah telak nih.
3: Ini kalah telak atau lelah hati nih tadi ya?
4: Kalah telak yang caur banget kalah.
1: Yang ditanya kalah telak.
3: Kalah telak.
1: Intronya lelah hati.
3: Memang kalau lelah hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk kalah telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke.
3: Karena ada lirik yang ayo,
1: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
1: Siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
3: Siang. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
1: Siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
1: Betul.
0: Oke,
3: terus
0: oke.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan
3: ya, teman-teman. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir. Waduh.
1: Nyari-nyari petir, nyari-nyari petir.
0: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2 ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman-teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Alright. Dan kalau misalkan nih teman-teman berdua pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
2: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
1: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banjar. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Banjar di DSP. Di MV-nya udah ada kah? Atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil. Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
2: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
2: Agustus.
0: Yes. Di
3: nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Banjar.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di mana di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Setelah berikutnya, berikutnya setelah tadi ya, kok berikutnya tiba-tiba berikutnya. Tadi kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Music Live Chat. Sekarang teman Pro 2, program berikutnya. Nah, baru berikutnya. It's time for jawab guys. Request time. Oke teman Pro 2, buat kamu-kamu yang lagi menikmati malam hari ini ya, di Rabu malam atau di malam Kamis ya, apapun itu yang sedang dilakukan, sedang berkegiatan apapun teman Pro 2 ya, lagi sedih, lagi bahagia, galau, apapun itu, mungkin biar lebih apa ya, lebih mendalami lagi ya suasananya malam hari ini, boleh banget kamu request di WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau ini seperti Kak Zedvin nih yang bergabung di live TikTok kita di akun underscore RRI RRI underscore Singaraja. Kok aku belibet terus ya, kenapa ya guys, padahal aku baru beres makan loh. Heran saya sama diri saya sendiri. Ah, dasar saya. Ini ada Kak Zedvin pengen diputerin lagu Liodra Tak Dianggap. Aduh, sama siapa? Nggak dianggap sama siapa Kak Zedvin? Sabar ya, sabar. Selanjutnya ada dari Kak Virgo yang request lagu Nona Rollerblade. Wih, ini udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Selanjutnya ada Pak Ming atau Kak GCM yang pengen diputerin lagu Sheila on 7. Judulnya Seberapa Pantas. Seberapa pantas saya, Pak Ming? Menurut Pak Ming aja ini mah. Sebenarnya ini udah banyak yang masuk juga ya, requestan dari teman Pro 2 ya. Tapi sabar, nanti di segmen berikutnya ya. Langsung saja, ini kita yang antrian pertama dulu. Tak Dianggap dari Liodra. Aman, enjoy guys.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya enggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Seberapa pantas Sheila on 7 itu dia teman Pro 2, lagu requestan dari Kak GCM ya. Sekarang kita bacain lagi request yang udah masuk di mana di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan ini ada anak kecil guys pengen tandem katanya. Siapa sih di sini?
1: Halo, ya. Teman Pro 2.
0: Mentang-mentang dia lagi relay jadi ikut siaran di Pro 2. Ini harusnya dia di Pro 1 ya. Kita bacain request Sal ya dari teman Pro 2 nih. Udah tahu belum siapa aja?
1: Siapa ya? Ya aduh, spill.
0: Bentar-bentar aku bacain dulu ini. Apa kata-kata dari Kak Titan ini. Kak Titan bergabung di live TikTok. Tapi okay, kirim kata-katanya di WhatsApp katanya. Aku bacain dulu. Assalamualaikum host G. Waalaikumsalam. Salsan gak assalamualaikum, aku aja.
1: Waalaikumsalam. Saya waalaikumsalam nih ya. Jawab salam itu wajib.
0: Wajib bukan? Assalamualaikum host G. Waalaikumsalam. Kata-kata hari ini, jika tidak bisa jadi padi, maka jangan jadi ilalang.
1: Cakep.
0: Bukan pantun, Sal. Aduh, ini udah enak lagi dibacain. Jika tidak bisa jadi padi, maka jangan jadi ilalang. Bila kita merasa tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka cukup bagi kita untuk tidak merugikan orang lain.
1: Tepuk tangan. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini. Keren banget, Kak Titan. Terima kasih kata-katanya ya. Dan sekarang kita bacain request yang udah masuk, Sal. Ada siapa aja ini?
1: Ada Kak Juju siapa?
0: Junia.
1: Junia.
0: Pengen diputerin lagu Teh Hijau.
1: Teh Hijau dari Tulus yang lagi ngehits nih ya, Gea, tentunya.
0: Lagi banyak banget didengerin.
1: Iya, betul.
0: Teman-teman yang mati rasa.
1: Aduh, itu gak sekedar lirik sih, tapi kayaknya isi hatinya para orang mati rasa itu ya, Gea.
0: Oh gitu, Sal.
1: Kamu juga gak ya, Gea?
0: Iya lagi.
1: Aduh. Kemudian ada Kak Alvino. Halo Kak Alvino, mau request lagu apa nih, Ge?
0: Kak Alvino request lagu Mangu dari 420.
1: Mangu.
0: Ini andalannya Kak Alvino sih.
1: Oke, ditunggu ya Kak Alvino ya. Kemudian ada Kak Titan yang tadi ngirim kata-kata. Sekarang mau request lagu nih. Lagu apa nih, Ge?
0: Katanya dipilihin aja sama aku. Aku masukin Sadrah dari Four Events.
1: Mantap.
0: Sabar dulu, masih banyak sebenarnya ini.
1: Betul, request-nya. Waiting list nih ya.
0: Waiting list. Inden.
1: Berapa lama?
0: 2 bulan lah.
1: Aduh.
0: Oke teman Pro 2, sampai jam 10 malam nanti di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan langsung saja ini dia, Teh Hijau dari Tulus.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi

Sadrah dari For Revenge, sepatutnya kau rayakan. Selamat perayakan mati rasa, teman Pro 2 semuanya yang lagi mati rasa ya. Apa sih tiba-tiba galau terus? Kita move lagi teman Pro 2 ke requestan lagu dari teman Pro 2 berikutnya. Ini ada dari KSI Welviana yang lagi-lagi minta dipilihin lagu. Ya udah, kalau sama saya mah dipilihinnya perunggu ya. Aku ada untukmu, aman, enjoy KSI Welviana. Selanjutnya ada dari Kak Silent yang juga ini dipilihin sama KSI Welviana. Pengen diputerin lagu Titik Nadir dari Kahitna. Aman, udah aku masukin playlist. Selanjutnya, Pak Budi yang tadi nanya katanya di live TikTok, laguku nomor berapa? Berapa lagu lagi? Nah sekarang Pak Budi, aman. Anugerah Terindah dari Unmesh ya. Dan ini sepertinya slot lagunya udah habis teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti ya. Ini udah diborong nih sama teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, ini masih banyak lagu-lagu hits favorit kamu, requestan dari teman Pro 2 juga ya. Langsung saja ini dia, Perunggu, Aku Ada Untukmu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Yes, teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di mana, Sal?
1: Di apa, Ge? LFBC-nya aja.
0: Waduh, aku ini dikeroyok, teman Pro 2, ya tiba-tiba pada mau tandem. Giliran dulu aja suruh siaran, gak mau.
1: Suka karena terpaksa, oh, gitu. Karena terbiasa. Aduh, sorry.
0: Parah nih.
1: Tidak ada yang terpaksa, guys.
0: Oke. Kita bacain request terakhir ya. Ini ada 3 request terakhir dari teman Pro 2 yang juga bergabung di live TikTok kita, Sal, di RRI_Singaraja.
1: Siapa aja tuh? Kak Flower atau ini Nona Manis sih, guys, sebenarnya tuh, Ge. Nama dari aku tuh Nona Manis, tahu.
0: Oh, Salsa namanya Nona Manis.
1: Iya, tapi
0: kalau aku Kak Flower. Flower
1: karena bunga.
0: Iya, kalau Mbak Tika namanya apa?
1: Cinta.
0: Jauh banget.
1: Kak Flower request apa nih, Ge?
0: Kak Flower request lagu Menerima Luka dari Natasha Sabila.
1: Aduh, GWS ya, Kak, ya.
0: Ini kenapa sih pada galau-galau?
1: Malam-malam.
0: Aman aja gak sih? Gak usah galau-galau, guys.
1: Semoga hanya lirik lagu ya.
0: Iya, semoga hanya requestan lagu semata.
1: Iya, gitu. Betul. Kemudian ada
0: siapa lagi?
1: Kak Flower ada Sria Selalu. Ini mah Sria Selalu kayaknya nih.
0: Enggak, ini enggak. Nama username-nya emang Sria Selalu.
1: Oh, tipe dikit ternyata tidak tipe. Betul.
0: Pengen diputerin lagu Rinduku Rindu dari Mahalini featuring No Stress.
1: Aduh, rindu. Terus gak apa lagi nih?
0: Terakhir.
1: Ini ada Bu Resmi. Ini sebenarnya Bu Resmi nih pendengar Pro 1 nih, guys. Tapi lari ke GG nih, ampun. Bu Resmi, mau request apa nih?
0: Bude Resmi ini pengen diputerin lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Katanya pilihin lagu-lagu baru. Aku pilihin Raim Laode, okay, Dunia Yang Nanti.
1: Siap, ditunggu Bu Resmi lagunya.
0: Salsa tadi udah request Teh Hijau.
1: Teh Hijau tuh diwakilin sama Kak Junia. Teh Hijau.
0: Batika?
2: Boleh request lagi?
0: Enggak, udah habis.
1: Udah close, Kak, udah close.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia 3 lagu terakhir ya. Jangan kemana-mana karena habis ini kita move ke program berikutnya di mana curhat kamu, teman Pro 2. Kita bakal ngomongin apa, Sal?
1: Apa, Mbak, ya? Apa ya?
0: Ada ide enggak?
1: Ditunggu dong.
0: Mbak Tika ada ide
1: enggak? Apa nih, Mbak Tika?
2: Ikut aja deh.
0: Ya, ikut aja. Sama, saya juga bingung. Ya udah, langsung aja. Ini dia, teman Pro 2, Menerima Luka dari Natasha.
1: Check it out.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik.

overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita move ke program berikutnya ya, dijaga malam-malam hari ini di sesi curhat kamu teman Pro 2. Tentunya di sini aku akan menghadirkan ruang buat kamu nih, berbagi cerita, mungkin sudut pandang atau sharing-sharing tentang apapun itu dalam kehidupan ini. Kehidupan itu berat banget. Malam ini kita akan membahas sebuah kalimat sederhana yang sering kita dengar teman Pro 2. Hidup di bawah santai. Kalimat ini bukan berarti hidup tanpa tujuan ya, atau asal jalanin aja gitu. Justru hidup di bawah santai mengajarkan kita untuk tetap berusaha tanpa harus terus-menerus dibebani rasa cemas. Capek gak sih guys teman Pro 2 ya? Cemas, overthinking, dan kita tuh gak tahu yang dipikirin tuh apa gitu. Seringkali kita terlalu sibuk gitu untuk kejar-kejar sesuatu sampai lupa menikmati perjalanan. Padahal hidup bukan perlombaan, siapa yang paling cepat gitu. Tetapi bagaimana kita tetap bahagia di setiap langkah yang kita jalani, benar gak? Nanti kita akan bahas mengapa tidak semua hal dalam hidup harus dipaksakan berjalan sesuai rencana teman Pro 2 ya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan kita di Curhat Kamu malam hari ini ya, dengan topik hidup di bawah santai. Siapa yang tidak ingin semua rencananya berjalan mulus, ya gak sih? Hampir semua orang pasti menginginkannya tentu. Tapi kenyataannya hidup selalu menyimpan kejutan, Teman Pro 2. Ada mimpi yang tertunda, ada rencana yang berubah, bahkan ada harapan yang harus kita relakan, ya gak sih? Dan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa kita hindari. Membawa hidup dengan santai berarti belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, Teman Pro 2. Kita tetap memberikan usaha terbaik, tapi juga belajar menerima hasil dengan lapang dada tentunya. Karena seringkali apa yang menurut kita adalah kegagalan, ternyata hanya sebuah jalan memutar menuju sesuatu yang lebih baik. Daripada kita menghabiskan waktu untuk mengeluh, lebih baik gunakan energi untuk memperbaiki diri dan menikmati proses yang sedang berlangsung aja. Iya gak sih? Alihin energi kita. Saat kita berhenti memaksakan keadaan gitu, perlahan hati akan menjadi lebih tenang. Dan ketenangan itulah yang membuat kita mampu melihat peluang di balik setiap tantangan. Masih di Curhat Kamu, setelah jeda ini kita akan bahas mengapa hidup terasa lebih ringan ketika bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain, Teman Pro 2. So, stay tune terus.

Semua orang menghadapi tantangan yang sama. Dan tidak semua orang memiliki tujuan yang sama. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau kita terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kita akan lupa menikmati apa yang sudah kita miliki hari ini. Hidup di bawah santai berarti fokus pada perjalanan sendiri. Terus berkembang sedikit demi sedikit, tanpa harus merasa kalah oleh cerita orang lain. Ketika kita mulai menerima diri sendiri, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari rasa syukur, bukan dari perbandingan, teman Pro 2. Di segmen terakhir nanti kita akan belajar bahwa hidup yang tenang bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mampu menikmati apa yang ada. So, stay tune terus.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir ya, di sesi curhat jaga malam-malam hari ini. Teman Pro 2, kebahagiaan ternyata tidak selalu datang dari pencapaian besar. Kadang kebahagiaan hadir dari hal-hal sederhana. Bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati secangkir kopi atau teh hangat mungkin, mendengarkan lagu favorit, atau sekedar duduk menikmati langit malam tanpa memikirkan apapun. Hidup di bawah santai bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru kita tetap bekerja keras, tetap memiliki impian, tetap tidak membiarkan tekanan hidup menghilangkan rasa syukur yang kita miliki hari ini. Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang tujuan yang ingin dicapai. Hidup adalah tentang bagaimana kita menikmati setiap prosesnya. Belajar dari setiap pengalaman dan tetap tersenyum meski jalan yang dilalui tidak selalu mudah, teman Pro 2. Dan itulah obrolan kita malam hari ini di Curhat Kamu, jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja dengan topik Hidup di Bawah Santai. Semoga kita semua bisa menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang, tidak terburu-buru mengejar apa yang belum tentu menjadi milik kita, dan lebih menghargai setiap momen yang sedang kita jalani. Karena hidup akan terasa lebih indah ketika kita mampu menyeimbangkan usaha, kesabaran, dan rasa syukur. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 ya, sampai sekarang hampir jam 11 malam. Seperti biasa, sampai jam 12 malam nanti, aku masih punya playlist untuk menemani malam hari kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: kelas Bu Lelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

lagi denger.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Siaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

Dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

Swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudara Mas Dharma, pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Idesan yang widiwasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertewar anugerah Idesan yang widiwasa juga, semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati serta mengamalkannya tentang sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 42 yang berbunyi,

sebab itu, setelah memotong keragu-raguan dengan pedang ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan, dalam hati yang berasal dari ketidaktahuan, berlindunglah pada yoga dan bangkitlah, wahai Bharata. Inilah akhir bab keempat percakapan yang berjudul Cenana Yoga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, seseorang yang penuh dengan kebijaksanaan adalah seorang manusia yang bebas dan tidak ada aksi atau tindakan yang dapat mengikatnya lagi. Karena setiap ia bertindak, ia selalu menyerahkannya kepada Yang Maha Esa secara sadar dan tulus. Orang semacam ini telah menebas habis keragu-raguannya dengan imannya yang tebal terhadap Yang Maha Esa. Pesan Sri Krishna untuk Arjuna ini sebenarnya berlaku untuk kita semua dan bermakna, bangkitlah dan maju berperang. Dikau prajurit-prajurit Yang Maha Esa, bangkitlah dan bekerja demi kewajibanmu. Sebagai seorang karma yogi, bekerjalah tanpa pamrih. Adalah kewajibanmu atau dharmamu untuk berperang melawan angkara murka, nafsu dan keinginan duniawi yang sebenarnya adalah kegelapan yang melilitmu dari jalan kembali ke Yang Maha Pencipta. Demikianlah dalam Upanishad Bhagavad Gita, ilmu pengetahuan yang abadi, karya sastra yoga, dialog antara Sri Krishna dan Arjuna. Maka karya ini adalah bab keempat yang disebut Jnana Yoga atau ilmu pengetahuan tentang kebijaksanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan menghaturkan Paramasanti.

Teman Pro 2, program Paduan Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dan dengan senyum dan penuh semangat program Maduara dari Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: adalah kebutuhan, makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan, berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan, tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan, tetapi keinginan bisa saja menghancurkan kita.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bapak, Ibu, Saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayubagie senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widiwasa, Yang Pramekawi. Karena tentunya atas asung kertuara nugrahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan kitab Manawa Dharma Sastra, bab 5, sloka 105 yang berbunyi.

yang artinya yang merupakan sarana-sarana penyucian bagi makhluk-makhluk hidup adalah pengetahuan akan kemahapengasihan Tuhan, api, makanan suci, tanah, pengendalian pikiran, air menggosok diri dengan kain sapi kering atau yang dianggap suci, angin, upacara suci, matahari, dan sang waktu. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini menegaskan bahwa penyucian tidak hanya terbatas pada ritual semata, tetapi mencangkup seluruh aspek kehidupan. Kesucian sejati dicapai melalui keseimbangan antara pengetahuan, disiplin diri, tindakan yang benar, serta pemanfaatan unsur alam sebagai media penyucian. Dengan demikian, manusia diajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan fisik sekaligus memurnikan pikiran dan perbuatan, sehingga hidup selaras dengan Dharma dan mencapai keharmonisan lahir dan batin. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Sancti.

Teman Berdua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menemukan masih banyak data pekerjaan warga yang belum diperbarui dalam sistem administrasi kependudukan. Hasil pemuktahiran menunjukkan sekitar 4.000 pensiunan aparatur sipil negara, 160 purnawirawan TNI, dan lebih dari 200 purnawirawan Polri masih tercatat berstatus aktif dalam database kependudukan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi akurasi data yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Kepala Disdukcapil Kabupaten Buleleng Made Juartawan mengatakan, data administrasi kependudukan harus terus diperbarui agar mencerminkan kondisi real masyarakat. Prestasi membanggakan kembali dipersembahkan atlet panjat tebing asal Kabupaten Buleleng, Bali, Desa Madirita Kusuma Dewi. Atlet spesialis speed tersebut sukses merebut medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia 3 hingga 5 Juli 2026 sekaligus mengukuhkan kembali dominasinya di level dunia. Pada babak final yang digelar Sabtu 4 Juli, Desak tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 6,54 detik. Torehan tersebut mengantarkannya mengungguli atlet tuan rumah Natalia Kaluka yang meraih perak dengan waktu 6,62 detik serta Emma Han dari Amerika Serikat yang membawa pulang medali perunggu setelah membukukan waktu 11,37 detik.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Wah, seneng banget sepadanya ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri. Seperti biasa, semoga kamu pada sehat semuanya. Semangat untuk jalanin aktivitas dan apapun yang kamu lakukan hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Seperti biasa, sampai jam 10 pagi nanti aku bakal temenin kamu dan di Serba Gita sampai dengan jam 7 pagi. Nah, untuk kamu yang mungkin baru bangun, langsung scroll-scroll media sosial, ini langsung kepikiran. Awalnya sih cuman iseng aja sih, beberapa menit langsung malah jadi kepikiran gitu kan, lihat temen yang sudah diwisuda, atau mungkin ada yang sudah diterima kerja, ada yang buka usaha sendiri, ada yang sering liburan, bahkan ada yang di usia mudanya sudah punya banyak pencapaian. Tanpa sadar muncul pertanyaan di dalam hati kita, kok dia udah sejauh itu ya, sedangkan aku kapan? Nah, padahal yang kita lihat baru sebagian kecil dari kehidupan mereka, teman Pro 2. Tapi entah kenapa kita sering banget langsung membandingkannya dengan kehidupan kita sendiri. Nah, fenomena seperti ini makin sering dirasakan anak muda di era media sosial. Rasanya mudah banget melihat keberhasilan orang lain, tapi kadang-kadang lupa untuk menghargai proses yang kita jalani. Makanya pagi ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrol ya, soal kenapa sih anak muda dan juga kebiasaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Karena sesekali melihat pencapaian orang lain mungkin bisa jadi motivasi buat kita, tapi kalau setiap hari terus membandingkan diri, jangan-jangan yang lelah bukan tubuh kita, melainkan pikiran kita sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Wah, ini bukan perlombaan. Seringkali kita hanya melihat hasil akhirnya tanpa tahu perjuangannya seperti apa. Pasti pernah ada kegagalan atau mungkin pengorbanan yang sudah mereka lewati. Karena media sosial memang lebih sering menampilkan momen terbaik seseorang ya, bukan cerita lengkap di baliknya.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, daripada terus membandingkan hidup dengan orang lain, mungkin lebih baik kita mulai membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Misalnya, apa yang sudah berkembang dalam setahun terakhir ini? Apakah kita lebih berani mencoba hal baru, lebih percaya diri, lebih disiplin, atau mungkin lebih mampu mengelola emosi dibandingkan dulu? Karena pertumbuhan itu nggak selalu terlihat dari pencapaian besar. Kadang perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari itu justru menjadi pondasi untuk masa depan. Selain itu, kita juga perlu belajar mengapresiasi proses. Nggak semua orang harus lulus di usia yang sama, dan gak semua orang itu harus punya pekerjaan impian di umur tertentu gitu ya. Dan setiap orang itu punya ritmenya masing-masing. Jadi kalau misalnya hari ini kamu merasa langkahmu masih pelan, gak apa-apa kok, yang penting kamu tetap bergerak. Karena hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang terus bertumbuh tanpa kehilangan dirinya sendiri.

0: suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Fun.

0: Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: sepeda mas.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, sekarang ini kan teknologi memang semakin canggih. Hampir di semua bidang inovasi itu terus bermunculan, termasuk di dunia pertanian. Makanya nggak heran kalau ada video yang lagi viral dan bikin banyak orang penasaran. Dalam video itu terlihat seorang petani seolah-olah pulang pergi dari kebun dengan cara terbang menggunakan drone. Sekilas memang terlihat keren banget. Bahkan banyak yang mengira ini bakal jadi transportasi masa depan untuk para petani. Tapi ternyata faktanya nggak seperti yang dibayangkan gitu ya. Jadi video yang viral itu direkam di kawasan perkebunan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terlihat seorang pria berdiri di atas drone yang mampu terbang hingga sekitar 15 meter dari permukaan tanah dan menempuh jarak sekitar 1 kilometer. Tapi pihak pengelola perkebunan menjelaskan kalau video itu hanyalah konten media sosial. Drone yang digunakan sebenarnya adalah drone pertanian hasil modifikasi yang berfungsi untuk mengangkut bibit, terus juga pupuk hasil panen dan menyemprot pestisida dan pupuk cair di area perkebunan. Jadi drone itu sama sekali tidak digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut orang. Dari sini kita juga diingatkan supaya tidak langsung percaya dengan video yang viral di media sosial. Selalu cek fakta, cari informasi lengkapnya sebelum kamu ikut membagikannya.

0: Bocil.
1: Gimana gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Banyak orang yang bilang kalau jodoh itu memang gak ada yang tahu datangnya dari mana ya teman Pro 2. Bisa dikenalin sama teman, ketemu di kampus, di tempat kerja, atau bahkan di perjalanan naik transportasi umum. Nah, kisah yang satu ini lagi viral karena membuktikan kalau perjalanan rutin setiap hari ternyata bisa menjadi awal cerita yang gak disangka-sangka gitu kan. Jadi seorang wanita bersama Anisha, bernama Anisha, itu membagikan kisah cinta yang berawal dari pertemuan di KRL rute Bogor-Jakarta. Awalnya si pria ini melihat Anisha saat sama berada di dalam gerbong KRL. Tak lama kemudian profil Instagramnya muncul di halaman Explore. Kesempatan itu pun dimanfaatkan untuk mengirim pesan dan mulai berkenalan. Ya, meskipun awalnya sempat ragu karena merasa mereka adalah orang asing tanpa teman yang sama, pendekatan yang konsisten akhirnya membuat hubungan mereka semakin dekat. Setelah mendapat restu keluarga, keduanya menikah di bulan Juni kemarin di Bogor ya. Bahkan kisah pertemuan mereka di KRL juga diabadikan dalam dokumentasi pernikahan. Wah, siapa sangka perjalanan pulang pergi naik kereta justru mengantarkan mereka ke pelaminan.

0: kan. Hilang lagi Instagram online terus. Balas WA, boro-boro. Chat sekarang, balasnya setahun lagi. Eh tak, aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua gini, kamu pernah gak lihat orang cuman bergantung di palang tanpa melakukan pull up? Nah, gerakan ini itu disebut dead hang ya. Meski terlihat sederhana, manfaat ternyata cukup banyak loh. Dead hang dapat membantu memperkuat genggaman tangan, melatih otot, bahu, dan lengan. Serta meregangkan tubuh setelah terlalu lama duduk dan bermain gadget nih teman berdua. Beberapa ahli kebugaran juga menyebut latihan ini bisa membantu memperbaiki postur tubuh loh. Cukup bergantung selama 10 hingga 30 detik sesuai kemampuan dan lakukan secara bertahap. Jadi, siapa sangka cuman bergelantung ternyata bisa bikin tubuh lebih bugar loh teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: tahu nggak sih, Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk

Pro 2. Singan aja. Fun.

Cuman berdua. Rumah sakit seharusnya jadi tempat yang bersih dan aman untuk proses penyembuhan. Tapi belakangan ini ada video viral dari Malaysia yang bikin banyak orang kaget. Soalnya terlihat beberapa burung merpati itu bebas masuk ke ruang perawatan pasien, bahkan sampai memakan makanan yang ada di samping tempat tidur. Lalu sebenarnya seberapa bahaya sih kondisi seperti ini gitu kan? Kalau menurut dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Dr. Aisyah, keberadaan burung liar di ruang perawatan memang tidak bisa dianggap sepele. Burung merpati itu berpotensi membawa jamur, bakteri, hingga kutu yang dapat meningkatkan resiko infeksi, terutama bagi pasien yang daya tahan tubuhnya sedang lemah. Menanggapi kejadian itu, pihak Hospital Tengku Ampuan Malaysia menjelaskan kalau burung masuk secara tidak sengaja karena banyak pohon di sekitar rumah sakit yang menjadi habitatnya. Nah, sebagai langkah penanganan, rumah sakit melakukan pemangkasan pohon, pemantauan rutin, dan bekerja sama dengan pemerintah setempat supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Jadi menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit itu bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga bagian penting dalam melindungi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.